ingin dilakukan hari ini. Semoga hari ini lancar, hari yang lebih baik dari hari kemarin, dan banyak kebahagiaan hari ini. Di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu.

Tak Pernah Membenci Angin, karya Tere Liye, diterbitkan pada tahun 2018. Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Tere Liye, adalah novel yang menggambarkan perjalanan hidup dan pencarian makna. Cerita ini berfokus pada karakter utama, seorang pemuda yang bernama Lail, yang menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Novel ini menggali tema tentang penerimaan, kehilangan, dan harapan. Lail mengalami berbagai peristiwa yang membentuk pandangannya tentang kehidupan. Ia belajar bahwa setiap kesedihan dan kehilangan memiliki hikmah tersendiri. Melalui narasi yang puitis, Tere Liye menekankan pentingnya menghadapi kenyataan dengan keberanian dan menerima apa yang tidak bisa diubah. Selain itu, hubungan antara karakter-karakter dalam cerita menambah kedalaman emosional. Tere Liye berhasil menciptakan suasana yang menyentuh hati dengan banyak pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk terus melangkah meski dalam kesulitan. Secara keseluruhan, buku ini menawarkan refleksi tentang kehidupan dan mengajak pembaca untuk melihat sisi positif dari setiap pengalaman yang dilalui. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

95,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Jam 7:30 pagi nih Tambor Radio, tapi cuacanya teduh banget di pagi hari ini. Beda sama 7:30 pagi kemarin yang cetar. Tapi semoga apapun itu cuacanya teman Produa ya, hari ini berjalan dengan baik tanpa kekurangan apapun, dengan segala rencana, dengan segala hal-hal yang membuat kalian bahagia hari ini. Nanti di sepada di jam 8 pagi akan ada tema menarik untuk kita overallin di pagi hari ini. Tetap di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu.

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

Radio, siapa sih di antara kalian yang nonton pertandingan Piala Dunia nih? Kemarin tuh Portugal ya versus Uzbekistan 5-0 teman-teman Radio. Wow. Awalnya gitu yang mencetak 2 golnya adalah CR alias Cristiano Ronaldo. Ya, Portugal meraih kemenangan telak 5-0 dari Uzbekistan melalui 2 gol Cristiano Ronaldo, 1 gol Nuno Mendes, dan juga 1 gol bunuh diri lawan ya, dan 1 gol dari Rafael Leão. Terus juga nih Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak 2 gol pada babak pertama, membawa Portugal unggul 3-0 saat turun minum ya. Kemenangan besar ini memperkuat peluang Portugal melaju ke babak gugur setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Kongo ya. Ya, Portugal menang besar nih teman-teman Radio, gimana? Apakah ini akan menjadi prediksi kalian kalau Portugal lah yang akan membawa pulang Piala Dunia tahun ini? Ya, Portugal tetap mengendalikan jalannya pertandingan ya, kalaupun ya meski telah unggul, bahkan unggul jauh atas Uzbekistan sepanjang babak kedua berlangsung. Oke, gimana nih? Apakah siapa ya kira-kira? Portugal, Prancis, Belanda, tahun pro 2. Karena memang ini adalah tim-tim besar ya yang digadang-gadang. Yang udah mulai masuk prediksi menjadi pemenang. Gimana sama tim kalian? Ada yang udah gugur? Atau mungkin masih berharap-harap semoga tim kalian yang akan membawa pulang Piala Dunia di pesta bola di tahun ini teman-teman Pro 2. Nonton bola boleh, begadang boleh, tapi waktu kerja juga tetap harus semangat walaupun ngantuk ya. Semoga tetap sehat ya teman-teman Pro 2 semuanya.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tetap tenang dan waspada. Jangan panik, tenangkan diri dan fokus pada langkah-langkah keselamatan. Patuhi peringatan dan instruksi dari pihak berwenang dan pantau informasi melalui media terpercaya. Segera evakuasi jika diperlukan. Tahui rute evakuasi terdekat dan segera menuju tempat aman jika diminta untuk mengungsi. Mari tetap waspada dan siaga bencana.
1: Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada area terbuka. Bencana angin puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkatkan intensitas kejadiannya pada masa peralihan musim. Angin puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan Columbus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer lokal. Beberapa akibat bencana puting beliung adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Kejadian angin puting beliung dapat terjadi dalam periode waktu yang singkat dengan durasi kejadian umumnya kurang dari 10 menit. Fenomena puting beliung umumnya lebih sering terjadi pada periode peralihan musim dan tidak menutup kemungkinan terjadi juga di periode musim hujan.

Sepeda, selamat pagi teman Pride di edisi pagi hari ini. This Lisa atau Roda Edit Moon Live Floor di 8:48 menit. Ngomongin tentang bencana alam, apa aja sih bencana-bencana yang sering terjadi di Indonesia ya, yang memang harus kita waspadai nih teman Pradua ya. Karena Indonesia sering mengalami berbagai bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung Merapi. Nah, ada beberapa jenis bencana alam yang memang harus kita waspadai, khususnya untuk kita yang berada di Indonesia. Kalau cuacanya lagi panas tuh yang harus diwaspadai karhutlah ya. Belum lagi nanti ada cuaca ekstrim nih ya. Bahkan kemarin Kementerian Kesehatan juga menghimbau kita untuk menggunakan masker, menjaga kesehatan, persiapan cuaca buruk untuk El Nino atau Predua. Jadi bencana alam di Indonesia ini disebabkan memang oleh kombinasi faktor alam dan perilaku manusia, dan perlu adanya upaya mitigasi dan pencegahan yang sangat penting untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Ya, masyarakat juga perlu waspada dan siap menghadapi kemungkinan bencana yang dapat terjadi kapan aja nih teman Pradua. Mulai dari gempa bumi ya, karena memang Indonesia terletak di cincin api Pasifik dan menjadikannya rentan terhadap gempa bumi. Bahkan pada tahun 2023 udah terjadi 31 kejadian gempa bumi yang bisa menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Nah, tanah longsor juga menjadi hal yang sering terjadi di daerah berbukit, terutama setelah hujan deras. Bahkan pada tahun 2023 aja nih tercatat ya, ada 591 kejadian tanah longsor yang dapat menghancurkan rumah dan memblokir jalan, teman-teman. Untuk letusan gunung api, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung berapi aktif, dan letusan gunung api dapat menyebabkan hujan abu, aliran lahar, serta dampak lingkungan yang signifikan. Dan di tahun 2023 lalu itu sudah terjadi 4 kejadian letusan gunung api. Jadi memang Indonesia ini sering mengalami berbagai macam bencana alam yang memang benar-benar harus punya mitigasi bencana. Ya, di sini juga peran generasi muda menjadi sangat dibutuhkan, teman-teman dua. Ya, generasi muda menjadi kunci penting dalam kesiapsiagaan bencana karena semangat, pemanfaatan teknologi, dan kemampuan beradaptasi yang sangat cepat. Dan bahkan generasi muda juga berperan sebagai agen perubahan melalui pendidikan, pengembangan teknologi, dan juga penyebar informasi. Oke, meskipun ya perannya sangat vital dan strategis, namun semua itu memerlukan dukungan struktural dan kebijakan dari para pengambil kebijakan. Apa aja sih peran yang diharapkan dari generasi muda dalam kesiapsiagaan bencana? Ya, mulai dari pendidikan dan sosialisasi, relawan tanggap darurat, terus juga pengembang teknologi. Ya, pengembang teknologi ini menggunakan keahliannya untuk mengembangkan solusi bencana seperti misalnya sistem peringatan dini atau aplikasi informasi tentang bencana alam. Ya, kalau di luar negeri itu di Jepang ya, gempanya tuh mau terjadi sekian jam nanti ya, atau mungkin ada bencana angin badai topan gitu, tapi satu hari sebelumnya pemberitahuan dari aplikasi di ponsel pintar masing-masing masyarakat tuh udah ada. Itu mungkin yang pengennya ada ya di Indonesia ya teman-teman dua. Iya, membentuk pola pikir darurat. Nah, memiliki pola pikir kesiapsiagaan darurat ini lebih tenang, mengetahui langkah-langkah penyelamatan diri, dan mampu membantu menyaring informasi ketika terjadi bencana. Semoga generasi muda kita juga semakin peduli ya, sehingga menjadi kunci penting dalam kesiapsiagaan bencana. Nah, memang pemanfaatan teknologi dan kemampuan beradaptasi yang sangat cepat untuk para generasi muda.

Masih 9 lebih 1 menit Tom Pro 2 untuk pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi Tom Pro 2. Semoga generasi muda semakin tanggap bencana ya, semakin peduli sama lingkungan sekitar, minimal peduli dulu sama lingkungan sekitar rumah ya, untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetap rapi, teman berdua, karena itu dasar ya. Kalau udah peduli sama kebersihan kamar sendiri aja dulu ya. Itu nanti lanjut ke peduli sama lingkungan sekitar, hingga akhirnya peduli sama beberapa hal yang untuk menjaga alam ini tetap stabil, teman berdua ya. Emang kenapa lagi nggak stabil?

0: Ya, sebenarnya apa aja sih tantangan yang dihadapi generasi muda dalam mengoptimalkan peran tersebut ya? Tantangan ini masih memerlukan keseriusan untuk menyelesaikannya nih, Tam Perdua ya. Jadi seperti misalnya keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, terus juga rendahnya dukungan kebijakan dan anggaran. Stigma yang mungkin ada stigma yang meremehkan kalau generasi muda ini diragukan ya untuk mengambil keputusan strategis, atau mungkin sinergi multi pihak diperlukan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki pada para generasi muda. Ada beberapa mungkin anak muda yang udah buat komunitas pecinta lingkungan gitu ya, yang capek juga sih kalau geraknya sendiri nggak ada dukungan. Ada beberapa yang bilang gitu, pernah ngelakuin kegiatan gitu ya, minta di support gitu kan. Butuh hal-hal yang bisa membantu program mereka itu berjalan, teman berdua. Oke, semoga segala upaya dan hal-hal baik yang sedang diupayakan para generasi muda nih, khususnya dalam lingkungan ya, untuk bisa lebih peduli sama lingkungan, mendapatkan sambutan yang positif, teman berdua ya. Oke, kita masuk di Jazz Music untuk pagi hari ini hingga nanti di jam 10 pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini akan ada penyiar lain yang akan nemenin kalian. Tetap di Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin siaran Prodio RRI Lok Semawe di 95,2 FM, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.

0: sekarang.
1: Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.

nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losma Way, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga paginya berjalan lancar dan semangatnya masih on fire ya. Dan gak kerasa udah 10:30. Buat yang lagi kerja, kuliah, sekolah, atau sekolah lagi libur nih kayaknya ya, atau mungkin lagi beraktivitas dari rumah, semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Kalau mulai butuh penyegar suasana, pas banget karena teman Pro 2 sedang bersama Pro 2 FM di program Pro 2 Headlist Indonesia sampai di pukul 11 nanti. Beberapa saat ke depan kita bakal ditemani dengan deretan lagu-lagu Indonesia yang lagi banyak didengar, banyak dibicarakan, dan tentunya siap menemani aktivitas teman Pro 2 sampai menjelang siang. Ini dia Naya, Tak Sanggup Melupa.

Iya, balik lagi teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nyuka. Lagu ini lagu yang ngajak kita menikmati setiap fase kehidupan, karena setiap masa punya cerita dan keindahannya tersendiri, baik yang sedang dijalani sekarang maupun yang masih nunggu di depan ya. Nah, kalau tadi kita diajak memandang perjalanan hidup dengan penuh harapan, lagu berikutnya membawa kita ke cerita tentang perasaan yang tetap bertahan, tentang rasa yang begitu dalam hingga seolah tidak mengenal kata selesai. Kok kayak siaran malam ini suaranya. Ini dia Arin Wulayan dengan Takkan Berujung. Selamat menikmati teman Pro 2.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lusmawai, teman terbaik kamu. Dan sekarang sampai di pukul 12 nanti kita masuk ke program Pro 2 Hitlist Mancanegara. Ada James Arthur dengan Certain Things. Ya buat teman Pro 2 yang mau request, boleh kita tungguin requestnya ya di line WhatsApp di 0811 6715 952, 0811 6715 952, dan nanti insya Allah bakal kita puteri. Next ada request darinya, siapa nih namanya? Darinya Ija, Ariana Grande, We Can Be Friends.

0: Ya balik lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara sampai di pukul 12 nanti. Baru aja kita dengerin Slower dari Tate McRae. Lagu yang bawa suasana tenang dan emosional tentang perasaan yang kadang ingin berjalan lebih pelan agar bisa dipahami dengan lebih baik. Nah sekarang saatnya kita geser vibes-nya ya. Dari nuansa yang reflektif dan personal, kita beralih ke lagu yang punya groove khas, santai dan bikin kepala otomatis ikut ngangguk ikutin irama. Ini dia kolaborasi keren antara Masego and FKJ dalam Tado.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 udah tepat jam 12 siang ya. Artinya program Pro 2 Hitlist juga udah sampai di penghujung ya. Thank you buat teman Pro 2 yang udah standby dari pagi hingga siang ini. Semoga lagu-lagu yang diputerin bisa jadi teman yang menyenangkan di sela-sela aktivitas. Dan menjelang waktu istirahat dan makan siang seperti sekarang, jangan lupa luangin waktu untuk mengisi energi ya. Yang dari pagi belum sempat makan, jangan ditunda-tunda lagi.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

Balik lagi masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu masih di santai siang ya, darinya Rimar sebatas bayangmu. Gak kerasa teman Pro 2 udah menjelang waktu zuhur ya. Semoga aktivitas teman Pro 2 dari tadi pagi berjalan lancar, dan apa yang dikerjain hari ini semoga diberi kemudahan. Buat yang udah mulai lapar, sabar ya dikit lagi. Dan buat yang mau bersiap menunaikan sholat zuhur, semoga ibadahnya lancar dan membawa ketenangan di tengah kesibukan hari ini. Sekarang di tengah padatnya aktivitas, kita memang perlu jeda sejenak ya. Bukan buat berhenti, tapi buat ngisi ulang energi sebelum melanjutkan aktivitas. Jadi apapun kesibukan teman Pro 2 siang ini, jangan lupa luangin waktu untuk istirahat, sholat, makan yang penting, makan yang cukup, dan tetap jaga semangat. Dan aku Marli masih akan menemani teman Pro 2, karena selain ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap mengisi siang hari ini.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Ya itu dia darinya Nadif Basalamah, tiba-tiba Jumat lagi. Selamat siang kembali teman Pro 2, gak kerasa udah jam 1 siang ya. Semoga teman Pro 2 yang baru aja menunaikan sholat zuhur mendapatkan ketenangan dan energi baru buat melanjutin aktivitas hari ini. Dan buat yang sekarang lagi nikmati waktu istirahat siang, selamat menikmati jeda sejenak sebelum kembali mulai aktivitas. Apapun kondisinya, jangan lupa tetap jaga fokus dan semangat karena masih ada setengah hari lagi yang bisa dimanfaatin buat menyelesaikan kerjaan ya. Dan aku masih bersama teman Pro 2. Jadi biar siang ini gak kerasa panjang, kita temenin dengan musik-musik pilihan dan obrolan ringan yang seru. Tetap bareng Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Darinya Nine Ball hadapilah. Udah jam 2 tepat lewat 1 menit teman Pro 2. Gimana kabarnya? Setelah makan siang tadi masih semangat atau mulai bernegosiasi dengan rasa ngantuk? Biasanya jam segini jadi waktu yang cukup menantang ya. Energi juga sudah mulai banyak berkurang, sementara aktivitas masih harus terus berjalan. Tapi tenang, pelan-pelan aja. Fokus pada satu kerjaan, satu tugas, atau satu target dalam satu waktu. Buat teman Pro 2 yang lagi di kantor atau di kampus, atau tempat usaha atau bahkan masih di perjalanan, semoga harinya tetap lancar. Oh iya, coba cek juga posisi duduk dan minum air putihnya. Kadang hal sederhana seperti itu bisa bikin badan dan pikiran lebih segar untuk menghadapi sisa hari ini. Dan aku Marley masih nemenin kalian, jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita masuk ke segmen Just Music sampai di pukul 3 sore nanti. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

20 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang menuju sore untuk suasana hari Rabu ini. Sedemangat Dika yang akan terus menemani kamu sampai jam 17 waktu Indonesia Barat dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya. Ya. Kita akan mendengarkan kumandang azan sholat asar nantinya di jam 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada sore ceria ya, mengenai penguatan peran pemuda, di mana nanti akan ada narasumber M. Zayanu Khairi, peserta Jambore Dunia Polandia perwakilan Pramuka Lok Semawe, dengan topik dari Indonesia ke Polandia, cerita anak muda di Jambore Dunia. Seperti biasanya juga teman Pro 2, sore ceria ini akan terus nemenin kamu dari jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
0: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu teman Produa yang sudah menunjukkan pukul 15:58 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menjelang sore untuk kita semua dengan cuaca Kota Log Semawi ini yang udah mendung sedari tadi ya teman Produa, tapi belum terlihat akan turun hujan. Jadi antisipasi aja untuk kita semuanya ya. Kita hadirkan informasi dulu nih teman Produa.

Oke, kita hadirkan informasi temuan Pro 2 di mana Puskesmas Mongedong maksimalkan pelayanan kesehatan dasar bagi lansia ya. UPTD Puskesmas Mongedong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui berbagai layanan pemeriksaan kesehatan yang ditunjukkan sebagai bentuk kepedulian, dan ini ditunjukkan khusus bagi kelompok dewasa dan juga lansia ya. Jadi pelayanan tersebut juga dilaksanakan di ruang pemeriksaan satu dengan memberikan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh guna mendukung deteksi dini berbagai penyakit yang berpotensi mengganggu kualitas hidup masyarakat. Jadi semoga dengan pelayanan seperti ini teman Pro 2 ya, semua masyarakat Indonesia terus memanfaatkan yang namanya pengecekan kesehatan gratis. 3 menit lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Lok Sumawe dan sekitarnya teman Pro 2. Selamat menanti, menunggu dan juga melaksanakan ibadah sholat asar. Dan seperti yang sudah Dika bilang tadi, kita akan mendengarkan dialog di jam 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dengan tema penguatan peran pemuda sore ceria bersama Dika dan juga Muhammad Zayanu Khairi ya. Dia ini merupakan peserta Jambore Dunia Polandia perwakilan Pramuka Lok Semawe. Selamat melanjutkan aktivitas kamu dan sembari kita menunggu pelaksanaan ibadah sholat asar di suasana hari Rabu ini, terus bersama kami di RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa. Oke, dan sekarang sudah 17 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan juga teman Produa, di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita ya, yang sudah kita nantikan, yaitu ada M. Zayan Nokhairi. Dia ini merupakan peserta Jambore Dunia Polandia perwakilan Pramuka Lok Semawe. Kali ini topik di sore hari ini kita akan membahas dari Indonesia ke Polandia, cerita anak muda di Jambore Dunia. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Zayan.
1: Waalaikumsalam Kak. Halo teman Pro 2.
0: Halo. Dah, gimana nih perasaannya? Ya, akhirnya kita ketemu ya setelah beberapa hari aku melihat, wah, aku punya kesempatan nih ngobrol sama adik yang penuh dengan bakat. Jadi bakatnya itu bukan hanya di Lok Semawe aja, tapi dia akan tembus ke Polandia ya. Gimana nih perasaannya? Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak. Perasaannya sih antusias, tapi sedikit takut mungkin Kak. First time Kak.
0: Oke, ini pertama kali Zayan hadir ya di sini. Oke, baik teman Pro 2. Acara ini bisa kamu dengarkan ya di RRI Digital. Dan acara ini juga bisa kamu nonton di RRI Digital juga, dan YouTube di RRI Lok Semawe Official tentunya. Jadi di sore hari ini ya, kita akan ngobrol sama Zayan. Kita akan tanya-tanya nih ya, bagaimana perasaan dia ya yang akan berangkat ke sana nantinya, apa itu Jambore, dan kita akan tanya juga sejak kapan sih dan kenapa dia memilih kegiatan pramuka ini, sebagai kenapa dia bisa tertarik gitu. Jadi di sore hari ini teman Pro 2, untuk kamu yang mau tanya-tanya bisa juga, mungkin kamu tertarik ya dengan kegiatan di sana, kamu mau tahu juga nih ya. Kita sapa dulu nih, ada yang sudah bergabung dengan kita di layanan WA kita, ada Amelia juga, terus ada Yani juga, Yanti yang lagi dengerin di RRI Prodolog Semawe ya. Oke, gimana nih Zayan, perasaan kamu ketika kamu terpilih menjadi perwakilan Pramuka Lok Semawe untuk mengikuti Jambore Dunia di Polandia?
1: Oke Kak, makasih pertanyaannya. Jadi perasaan Zayan pertama kali waktu tahu, waktu pengumuman tuh ya, waktu pengumuman siapa yang terpilih jadi peserta Jambore Dunia. Okay. Jujur sebenarnya unexpected sih, Zayan gak merasa, waduh kok bisa kepilih gitu kan. Tapi ya Alhamdulillah, mungkin dengan kerja keras dan usaha yang udah Zayan keluarkan, ya dapat yang terbaik lah Kak gitu.
0: Oke, jadi kalau kita mau tahu juga nih, dari asal sekolahnya dari mana nih Zayan? Kelas berapa sekarang?
1: Oke, jadi Zayan merupakan siswa SMA Sukma Bangsa Lok Semawe Kak. Oke. Kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA.
0: Oke, baru mau naik kelas
1: 2.
0: Dua. Iya, oke. Okay. Berarti ini kelahiran tahun 2010
1: dong. Ya, ya.
0: Karena adik aku kelas 2 SMA juga, cuma dia perempuan gitu ya. Jadi mengikuti ini dari sekolah berarti. Pramukanya.
1: Kegiatan pramuka dari Kuarcap Lok Semawe, Kak. Jadi Kuarcap tuh organisasi yang mengurus pramuka di tingkat kabupaten kota. Jadi Kuarcap Lok Semawe lah yang ngajak kegiatan ini.
0: Oke, jadi kalau misalkan untuk teman-teman Pro 2 yang nggak tahu Jambore itu apa sih Zayan?
1: Nah, sebelum kita bahas seleksinya gitu kan, kita harus tahu dulu Jambore ini Kak, merupakan kegiatan berkumpulnya para pramuka dari seluruh dunia, yang mana salah satu tujuannya itu adalah untuk paling simpelnya untuk bertukar budaya Kak.
0: Oke.
1: Nah, jadi yang mana nanti tahun 2027 itu insya Allah akan diadakan di Polandia.
0: Itu jauh banget sih ya, kayak kamu udah, aku udah, gimana nih ya. Oke, jadi ini adalah perkumpulan ya, seluruh dunia ya, jadi untuk ya untuk melihatlah bagaimana sih budaya-budaya antar dunia gitu. Jadi kalau misalkan boleh diceritain gimana sih proses seleksi hingga ada di tahap ini, kamu dinyatakan lulus gitu, gimana nih Zayan?
1: Oke, jadi pertama kali itu Kak, kita harus menjadi perwakilan dulu dari Lok Semawe untuk ikut seleksinya tuh nanti di Sare Kak. Jadi yang seleksi atau gimana cara terpilih atau terwakilkan dari Lok Semawe itu, kriterianya antara lain kita harus sebagai anggota pramuka dong, karena ini kan kegiatan pramuka. Terus kita juga paling tidak bisa bahasa Inggris dasar, dan juga yang paling penting, umur kita tuh harus antara 15 sampai 17 tahun ketika pergi nanti Kak.
0: Oke, okay, 15 sampai dengan
1: 17 tahun, Kak.
0: 17 tahun.
1: Betul.
0: Itu sudah berangkat.
1: Ya, waktu berangkat nanti okay. harus dari 15 atau 17 tahun.
0: Oke, okay, enggak boleh lebih ya. Oke, okay. Terus?
1: Terus setelah udah terpilih jadi perwakilan dari Lok Semawe, barulah tuh kita pergi ke Sare. Mm-hmm. Pada waktu itu tanggal 10 April sampai 12 April, Kak.
0: Yeah.
1: Nah, di sana tuh ada tiga tes utama. Mm-hmm. Ada tes tulis, ada wawancara, dan juga tes fisik, Kak.
0: Okay.
1: Jadi kalau misal teman Pro 2 mau tahu, untuk tes tulis sendiri itu yang dipertanyakan ya tentang pramuka, tentang pertanyaan umum, tentang wawasan kebangsaan, tentang agama, dan soalnya itu pakai bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Kalau untuk yang wawancara, itu pertanyaannya ada terbagi jadi tiga, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada pewawancara yang nanyain gimana sih dia menilai gimana kemampuan berbahasa Inggris kita.
0: Okay.
1: Nah, pertanyaannya itu ya tentang kenapa ingin ikut Jambore Dunia dan lain sebagainya. Terus pewawancara kedua nanyain tentang budaya, tentang kegiatan akademik dan non akademik kita sendiri.
0: Okay.
1: Nah, di sini lebih bebas, jadi bisa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Dan yang terakhir itu nanyain tentang scouting skill kita. Jadi kemampuan kita di pramuka ini gimana? Kita tahu nggak pramuka itu apa segala macam? Gitu sih, Kak.
0: Okay.
1: Dan yang fisik nih terakhir ya. Yang fisik terbagi menjadi 4. Yang pertama itu lari lapangan 5 menit, terus shuttle run, dan juga push up, dan juga tes keseimbangan, Kak. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kalau pramuka ini memang memang membutuhkan fisik juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi bukan hanya soal
1: teori.
0: Bisa teorinya, terus juga kita harus bisa bahasa Inggris, jelas harus bisa gitu ya, sama tes fisik gitu. Jadi di situ ada yang gugur enggak sih, misalnya kita udah kalah di kita lulus mungkin di tes tulisnya dulu, tes tulis lulus, wawancara juga, terus tiba-tiba di fisiknya kita kalah, ada gitu nggak?
1: Nah, jadi untuk seleksinya sendiri pengumumannya tuh nanti di akhir, Kak. Jadi misal nih kita udah ikut seleksi tes tulis,
0: okay.
1: itu nggak langsung diumumin kalau kita nih lulus atau nggak.
0: Oh.
1: Jadi kita tetap ngikutin kegiatan-kegiatannya sampai akhir nanti.
0: Oh gitu. Karena kan biasanya kalau ikut-ikut tes kita satu-satu dulu ya. Jadi kita tes tulis dulu, begitu selesai tes tulis kita lanjut tes wawancara, terus
1: tes
0: terakhir tes fisik gitu.
1: Yeah.
0: Oh, berarti ini kita memang
1: ikut
0: mengikuti.
1: Semua. Betul.
0: Oke, okay. Jadi waktu di Sare itu berapa peserta nih, Zayan?
1: Itu Zayan kurang tahu juga, mungkin sekitar 90-an lah, Kak.
0: Oh.
1: Dari seluruh Aceh, Kak.
0: Oke, okay. Jadi nanti yang dipilih berapa orang?
1: Nah, yang lulus untuk ikut kegiatan ke Polandia nanti dari Aceh itu ada 18,
0: okay.
1: Ada 9 putra dan 9 putri, Kak.
0: Oh, putri ada juga.
1: Ada.
0: Wow, hebat juga ya. Jadi ini bukan hanya untuk laki-laki nih ya. Jadi fisik perempuan sama juga tesnya?
1: Nah, untuk yang perempuan itu, kalau tadi Zen lupa bilang kalau yang putra itu push up, kalau yang putri itu sit up, tapi okay. selainnya sama semua, Kak.
0: Oke, okay, itu aja penambahannya. Dan itu juga harus memiliki fisik yang kuat gitu ya.
1: Karena Zayan sendiri kan alhamdulillah, Kak, lolosnya itu dengan nilai tertinggi.
0: Okay.
1: Nah, tapi menurut Zayan, nilai yang Zayan paling rendah itu fisik. Jadi untuk mungkin teman Pro 2 di rumah atau di mana, kalau misal ada ingin ikut kegiatan gini juga, bukan cuma teori doang yang harus dipersiapkan, fisik juga harus dipersiapkan, Kak.
0: Oke, berarti ini Zayan juga bilang kayak gini nih, teman Pro 2, kayak teori-teori mungkin kita udah pelajari tapi tetap fisik gitu ya. Jadi kamu ngerasa juga di waktu hasilnya fisik kamu itu
1: salah
0: tes
1: satu
0: fisik
1: yang paling rendah.
0: Agak rendah gitu. Oke. Okay. Tahu enggak di mana tuh? Di bagian apa mungkin?
1: Mungkin di bagian shuttle run, Kak, atau sama lari lapangan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau push up waktu itu dapat 52 kali. Kalau yang tes keseimbangan itu aman. Jadi mungkin dilari lah.
0: Oke, okay, berarti itu memang sesanggup kita atau gimana tuh?
1: Iya, sesanggup kita. Jadi kalau ada waktunya gitu, Kak. Jadi kayak yang lari lapangan ini 5 menit, seberapa sanggup kita.
0: Okay, gitu,
1: Kak.
0: Gitu ya. Berarti itu satu orang satu.
1: Waktu itu jadi langsung satu kelompok langsung lari barengan untuk yang lari lapangan. Kalau yang shuttle run itu per 2 orang. Lari, terus kalau yang push up juga per 2 orang, kalau yang sama juga kalau yang tes keseimbangan 2 orang.
0: Oke, itu ya, itu beberapa seleksi yang harus dipersiapkan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi teman Pro 2 ya, beberapa beberapa inilah ya, kita akan tanya lagi nih sama Zayan ya, bagaimana sih nanti harapan dia, terus juga target ya, karena kita tadi sudah di proses seleksi kita tanyain, nanti kita akan tanya lagi sama Zayan teman Pro 2 ya. Oke, masih terus kamu dengarkan di RRI Prodolog Semawe teman Pro 2. Dika juga mau bilang acara ini bisa kamu tonton kembali nantinya di YouTube-nya RRI Lok Semawe Official, dan untuk saat ini kamu bisa menonton di RRI Digital. Terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Balik lagi sama Dika dan juga Zayan ya di sore hari ini teman perdua. Jadi di suasana sore hari ini di Kota Lok Semawe ini mendung ya, tapi kamu harus selalu siap siaga ya. Memang kita tahu mendung tidak berarti hujan ya teman perdua, tapi tetap harus siap siaga untuk membawa jas hujan, apalagi untuk kamu yang mengendarai roda dua ya. Oke, masih sama Zayan nih ya. Dia ini peserta Jambore Dunia Polandia perwakilan Pramuka Lok Semawe. Nanti bulan berapa berangkat dek?
1: Bulan insya Allah bulan Juli tanggal 30 sampai Agustus tanggal 8 kak, tapi tahun 2027.
0: Oke, gak apa-apa ya. Masih bisa menyiapkan apa ya, masih bisa menyiapkan banyak hal.
1: Betul.
0: Ya. Oke, tadi kita udah bahas mengenai seleksi ya. Seleksi yang kamu ikuti Zayan. Terus sekarang Kak Dika mau tahu nih, tantangan terbesarnya yang dihadapi ya selama proses seleksi itu apa?
1: Kalau tantangan terbesar bagi Zayan, mungkin salah satunya waktu tes fisik kak. Karena memang Zayan sendiri mempersiapkan tes fisik tuh gak lama kali.
0: Okay.
1: Dibandingkan sama yang lain. Misalnya kayak teori, wawancara tuh Zayan persiapannya udah lumayan lama lah.
0: Oh, iya, iya.
1: Memang kalau yang fisik ini memang kurang dibandingkan yang lain. Jadi mungkin itulah salah satu yang agak sulit lah ya. Tantangan terbesar gitu.
0: Oke, dan Zayan juga mengakuinya dinilainya semuanya mantap gitu ya. Tapi kamu agak ngerasa di fisiknya agak sedikit
1: kurang,
0: agak sedikit kurang, tapi alhamdulillah lulus.
1: Alhamdulillah,
0: ya, alhamdulillah gitu. Oke, jadi kalau misalkan tadi kayaknya Zayan ada bilang juga kalau misalkan di tes wawancara itu akan ada ditanya ya, misalnya kemampuan kamu apa sih gitu. Itu apa nih yang Zayan ajukan?
1: Nah, waktu itu kan ditanya apa yang kamu tahu mungkin skill di pramuka gitu kan.
0: Yeah.
1: Zayan sendiri waktu itu ngejelasin tentang Morse code kak, kode Morse. Jadi kode Morse itu kan sistem komunikasi dengan kombinasinya cuma titik sama garis kak. Itu fungsinya untuk komunikasi jarak jauh gitu kan kak, terus ngirim sinyal emergency. Nah biasanya bisa pakai ada nama alatnya tuh telegraf, terus bisa pakai lamp center gitu, terus pakai radio pun bisa kak. Jadi mungkin kalau Kak Dika mau siaran sama anak pramuka pakai Morse, kode Morse mungkin bisa kak.
0: Jadi harus banyak belajar nih Kak Dika mengenai dunia pramuka ya, karena memang kayaknya dulu Kak Dika nggak pernah ngikut itu sih, belum pernah ya dulu ya di pesantren tuh kayaknya masih terlalu di tahun-tahun Kak Dika masih SMP gitu, SMA tuh masih

0: Ah, kalau yang pergi-pergi untuk yang seleksi kemarin itu di mes, Kak. Bukan okay. di jadi kami bukan di perkemahan gitu. Jadi kami di mes gitu, Kak. Cuman kalau pramuka sekarang masih tetap sih, masih tetap camping-camping gitu masih.
1: Oke. Okay. Berarti tapi pengalaman pernah enggak
0: camping? Pengalaman pernah, Kak. Okay. Jadi waktu itu sempat di Arun. Di Arun ada kegiatan namanya Tunas Remaja. Di situ ada camping gitulah, Kak.
1: Oke, okay. itu gimana tuh yang paling berkesan di situ? Berkesan. Gimana?
0: Mungkin bagi Zayan adalah waktu pengembaraan. Jadi kami itu pergi kayak mengembara kayak itulah ke hutan-hutan okay. gitu. Terus ada soal-soal tentang semapur, Morse code gitu. Karena memang Zayan sendiri suka tentang sandi-sandi atau ya gitu gitulah.
1: Itu kayak kita cari gitu ya jalan keluarnya yeah. gitu ya.
0: Oh. Ya ada tapi nanti ada dikasih tanda-tanda kayak gitulah.
1: Rambu-rambu gitu ya. Aduh, asik juga ya. Itu tapi kan biasanya kita sering lihat kayak kegiatan pramuka-pramuka itu mungkin kalau misalkan perempuan-perempuan tuh mereka tuh kayak keci-keci gitu. Itu kalian gimana tuh? Misalnya si perempuan ini bisa nggak misalnya gitu?
0: Nah ternyata walaupun memang mungkin orang ngelihat kalau perempuan tuh mungkin keci-keci gitu kan, ternyata memang sebenarnya pramuka perempuan pun tetap bisa gitu. Okay. Apa namanya terlihat keren atau apa sebagai anggota pramuka gitu, Kak. Jadi nggak yang gimana ya, keci ya, kali
1: kayak
0: gitu.
1: Kayak kita lihat di film itu enggak gitu. Enggak. Berarti memang ada mereka juga tetap apa ya, tetap fokus dengan ini.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Berarti nanti akan ada kakak-kakak pembimbingnya juga ya di kayak contoh misalnya camping-camping gitu.
0: Betul, Kak.
1: Sebenarnya kalau misalkan Zayan sendiri suka pramuka itu apakah dari SMP juga udah aktif atau gimana Zayan?
0: Nah, jadi Zayan tuh pertama kali ikut kalau kenal pramuka pertama kali itu waktu SD.
1: Oke.
0: Okay. Tapi belum aktif. Nah, mulai aktifnya itu waktu SMP, Kak. Jadi Zen tuh dari Damora kan. Disitulah Zen mulai tertarik ngikut pramuka keterusan sampai sekarang.
1: Oke, akhirnya sekarang udah di kelas menuju kelas 2 dan akan menuju ke Polandia. Hebat ya. Oke, jadi kalau misalkan menurut Zen kemampuan apa sih yang paling penting dimiliki sama adik-adik di bawah Zen untuk bisa lolos menjadi peserta?
0: Oke, jadi yang mau Zayan sampaikan mungkin ya, kemampuan yang paling besar itu adalah terus mencoba, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalaupun Zayan misal nggak mau mencoba untuk ikut seleksi ini, ya bisa jadi ya Zayan nggak akan lolos gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Karena ada nih ada konsep gitu, Kak. Ini konsepnya ini sebenarnya sering Zayan ngomong sama kawan-kawan Zayan gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman dari Sukma yang nonton mungkin pernah dengar gitu.
1: Yeah.
0: Jadi konsepnya tuh, Kak, kalau kita lagi mau mengejar sesuatu, itu ada dua pilihan yang bisa kita ambil. Antara kita mau terus berjuang, terus berusaha, atau kita mau menyerah aja.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dari kalau kita memilih untuk terus berusaha, maka kemungkinan yang akan terjadi itu dua. Antara kita lulus atau nggak lulus.
1: Oke. Okay,
0: cuman okay, kalau kita memilih untuk menyerah, ya kita cuman akan gagal gitu kan, Kak?
1: Kita nggak tahu ya apakah ini bisa setidaknya 50-50, ya nggak?
0: Ya, betul. Gitu. Makanya coba aja lah dulu gitu.
1: Okay.
0: Itu sih yang mau saya sampaikan, karena kalau nggak mau mencoba gimana hasilnya pasti nggak akan ada gitu, Kak.
1: Iya, benar-benar gimana mau sukses gitu ya. Aduh ya, benar. Jadi di dalam dunia apapun yang sedang kamu geluti itu memperdua ya. Jadi tetap harus antara mencoba dan mundur itu kita punya dua pilihan dalam hidup ya. Apakah kita mau maju atau kita mau mundur aja. Tapi setidaknya di saat kita maju kayak kata Zayan, kita tahu nih apakah kita walaupun kita maju, oh setidaknya misal gagal nih, setidaknya oh ya udahlah, penting aku udah tahu nih,
0: ada pengalaman
1: aku udah coba,
0: gitu ya.
1: Jadi kalau misalkan ditanya udah pernah, oh udah pernah, tapi belum gitu ya. Oke. Okay. Dan itu juga akan memperkuat mental kita enggak sih?
0: Betul, Kak, ya. Karena dengan mencoba walaupun misal gagal gitu kan, ya kita kalau misal kita mindsetnya terus mencoba, ya kita mentalnya lebih kuat lah mungkin gitu, Kak.
1: Oke. Jadi kita udah ngomongin soal proses seleksi juga teman pro 2. Kali ini kita bakal ngebahas sama Zayan persiapan menuju Polandia nih. Ya, ini nih teman pro 2 ya. Nah, saat ini persiapan apa aja sih Zayan yang sudah kamu lakukan ya menjelang keberangkatan nanti?
0: Jadi salah satu persiapannya itu adalah kami, Kak, kan udah satu grup lah.
1: Yeah.
0: Udah apa yang terpilih itu udah jadi satu grup.
1: Okay.
0: Nah, kami diminta untuk persiapkan tarian. Jadi kami nanti di sana insya Allah akan menunjukkan budaya dari Aceh, khususnya mau bawa tari pukat, Kak.

0: Nah jadi kami latihan tarian sih kak. Ada ya, kalau Zen sendiri insya Allah main rapai, tapi sedang dalam proses.
1: Oke. Nah, itu tapi sih kak. Memang sebelumnya memang udah pernah main rapai atau gimana?
0: Pernah, cuman belum mungkin kurang bagus.
1: Belum pro. Ya. Jadi gitu. Ini harus masih punya waktu beberapa bulan ya. Ini kita persiapkan.
0: Betul.
1: Terus kayak satu tahun lagi masih
0: kurang lebih.
1: Oke, berarti itu ya. Jadi teman-teman mempersiapkan tari pukat dan Zayan juga insya Allah rapai gitu. Apalagi ini, apalagi?
0: Dan juga selain budaya lah ya. Mungkin kita harus persiapkan bahasa kita juga, bahasa Inggris gitu kan kak kan? Karena ya nanti di sana juga ngomongnya dengan bahasa internasional atau bahasa Inggris itu kan. Dan juga mungkin kita persiapkan kemampuan-kemampuan pramuka kita lah.
1: Okay.
0: Ya, jadi terus diimprove gitu kak.
1: Itu ya. Jadi sekarang ada pelatihan khusus atau gimana?
0: Kalau pelatihan khusus sendiri, Zayan agak lupa antara 3 bulan sekali kami akan berkumpul lagi di Banda Aceh. Atau kapan itu, untuk sekarang belum ada. Cuma nanti udah ada rencana gitu. Kami akan berkumpul sekitar berapa bulan sekali di Banda Aceh gitu kak.
1: Kalau misalkan pelatihan khusus untuk Zayan sendiri, untuk rapai-rapai itu?
0: Zayan ada ini kak, ada teman yang bisa main rapai gitu kan. Nah jadi Zayan minta tolong lah ajarin dikit-dikit gitu kan. Nah tapi kalau langsung dari guru
1: Syekhnya
0: itu belum.
1: Gitu, tapi nggak apa-apa, selama kita ada teman ya yang mau support itu akan ini sih ya, akan
0: lancar,
1: mudah sendiri ya, akan lancar gitu. Toh teman-teman kita teman-teman yang baik ya. Oke, jadi selain mempersiapkan persiapan fisik nih, gimana nih Zaya mempersiapkan mental untuk bertemu dengan peserta di berbagai dunia? Yang paling penting pasti dari bahasa dulu nih, yang kayak Zayan bilang.
0: Nah itu dia, yang kalau dari mental sebenarnya mungkin ya, kita akan takut ketemu sama orang luar itu kalau kita nggak ngerti.
1: Kita nggak ngerti nih.
0: Gitu kan?
1: Dia ngomong apa sih?
0: Jadi ya salah satu cara untuk biar lancar gitu ya, biar mentalnya aman, ya belajar bahasa sih kak. Biar nanti ketika ngomong pun kayak ngomong sama kawan sendiri.
1: Berarti memang ya harus dipersiapkan itu bahasa ya, selain fisik bahasa gitu. Tapi kayaknya di sana bakal enjoy aja sih, kita kayaknya nggak bakal capek ya pergi-pergi kayak gitu ya. Sama mempersiapkan ini, uang saku ya. Uang saku itu harus banyak ya. Tapi itu memang dari memang udah dipersiapkan dari itunya ya. Apakah mungkin Zayan ada hal yang sedang kamu pelajari, misalnya khususnya mungkin bahasa Polandia atau gimana?
0: Kalau Zayan sendiri mungkin sekarang pengen belajar tentang budaya Aceh sih kak. Budaya Aceh, budaya Indonesia, biar nanti ketika di sana mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu dari orang luar negeri bisa dijawab. Jadi ya sebagai role model Aceh atau Indonesia lah kak. Jadi kita jadi dutanya gitu.
1: Setidaknya kita bisa menjawab yang mereka tanya. Jangan
0: betul.
1: Nanti kita udah belajar kejar-kejar kita belajar tentang apa ya, tentang
0: bahasa
1: atau gimana,
0: tapi nggak bisa jawab.
1: Gak bisa jawab. Kita nggak bisa, apalagi di sana kan bertemu dengan orang-orang di berbagai dunia. Jadi nggak bisa kita jawab dengan yang kita mau jelasin gitu. Ya. Jadi di sana juga Zayan sudah akan berangkat nanti di tahun 2027. Semoga semuanya lancar.
0: Amin.
1: Gitu, ya. Jadi kalau misalkan dari Zayan sendiri nih ya, yang paling mendukung sosok di belakang layar Zayan siapa nih?
0: Nah, jadi yang mendukung Zayan untuk ikut kegiatan ini tuh sebenarnya banyak banget kak. Jadi mulai dari keluarga pastinya, dari Kuarca Plok Semawe ya. Jadi Kuarca Plok Semawe ngasih dukungan lah, misal kayak kan mereka udah tahu nih apa aja yang harus dipersiapkan, mereka jadi ngejelasin juga ke Zayan. Dari sekolah juga ngasih dispen waktu gitu, jadi Zayan selama satu minggu sebelum keberangkatan ke Sarea itu, itu Zayan gak masuk kelas kak, tapi di sekolah. Jadi belajar di perpus, belajar wawancara apa segala macam gitu. Jadi udah dari keluarga, dari Kuarca Plok Semawe, dari guru, dari teman-teman juga pada ngedukung gitu sih kak.
1: Jadi kayak sekolah juga memfasilitasi waktu untuk ya udah kamu tetap di sekolah tapi kamu belajarnya dengan pelajaran yang kamu mau ikut itulah ke Sare.
0: Sangat
1: gitu
0: penting
1: ya.
0: Sih kak itu karena kalau
1: support itu support sekolah itu penting sih.
0: Apalagi waktu kan. Kalau Zayan misal nggak dapat dispen waktu itu mungkin apa namanya, persiapannya jadi lebih dikit kak.
1: Iya benar-benar. Jadi support sekolah gitu ya. Apalagi kita tahu ya, di sana kita akan menghadapi berapa orang di kemarin itu yang Zayan bilang 90 orang.
0: Oh ya, ya? Sekitar mungkin 90 atau lebih ya, lah Kak.
1: Itu banyak banget sih ya, dan akhirnya terpilihnya
0: 18
1: ya. Orang. Wow, luar biasa gitu ya. Oke, teman Pro 2, sebelum kita tanya harapan dan juga closing, sebentar lagi kita akan break dulu ya. Di suasana sore hari ini masih akan terus bersama Dika dan juga Zayan yang menemani kamu di sore ceria era Riprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

merah sebagai simbol AIDS seringkali kita lihat saat peringatan Hari AIDS Sedunia. Tapi tahukah Anda, selain memiliki makna, simbol pita merah juga ada sejarahnya loh. Dikutip dari laman World AIDS Day, ide pita merah sebagai simbol AIDS pertama kali dicetus pada tahun 1991 di New York oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok Visual AIDS. Visual AIDS adalah kelompok yang didirikan sebagai respon atas dampak AIDS terhadap para seniman. Pita merah tersebut kemudian dibagikan di berbagai pameran seni dan teater di kota New York. Pita merah semakin viral di media dan masyarakat saat aktor Inggris Jeremy Irons mengenakan pita merah di ajang Tony Awards yang digelar di Amerika Serikat pada tahun 1991. Animo terhadap pita merah merebak hingga ke benua Eropa. Puncaknya saat konser penghormatan kepada Freddie Mercury, vokalis grup musik rock Queen asal Inggris yang meninggal karena AIDS. Lebih dari 100 ribu orang mengenakan pita merah saat menghadiri konser tersebut. Sejak saat itu, pita merah diasosiasikan sebagai simbol AIDS dan dikenakan baik oleh masyarakat hingga public figure.

0: Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?
1: Tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Masih di semua 5,2 RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu masih sama Zayan juga di sore hari ini ya. Gimana nih Zayan? Kita udah menuju di penghujung ya, yeah. Di penghujung sore di jam 5 sore. Tapi gak apa-apa karena kita tadi mulainya agak telat dikit ya, yeah. Teman Pro 2 karena azan dulu, yeah. Gitu. Oke, okay, ya. Dan akhirnya teman Pro 2, tadi Zayan juga udah kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya, mengenai bagaimana sih persiapan dia ke Polandia gitu ya. Tapi dari Lok Semawe terus lulus seleksi terus ke Sare gitu ya. Ada pengalaman yang paling berkesan yang kayaknya itu kayaknya kalau Kak Dika bayangin kayaknya itu kayak mumet banget kayaknya. singkat tapi terkesan apa ya, tetap buru-buru gitu dalam ikut tes. Itu ada pengalaman yang paling berharga gak selama Zayan di sana?
1: Oke, mungkin pengalaman yang berharga bagi Zayan yang gak terlupakan itu Kak, Zayan lupa bilang tadi waktu tes wawancara di apa yang di Sare itu yang yeah. Pramuka itu Zayan kan alhamdulillah dapat waktunya itu sore Kak. Nah tapi siangnya Zayan itu ada wawancara lain lagi Kak, wawancara okay. Pertukaran pelajar, yeah. Jadi siangnya itu Zayan harus wawancara pertukaran pelajar ke Jepang dan sorenya wawancara lagi untuk kegiatan Pramuka ini. Jadi itu okay. Kayak nggak terlupakan lah bagi Zayan, apalagi Kak kan waktu persiapan sebelum perginya itu berbarengan. Jadi Zayan persiapkan untuk Pramuka dan persiapan untuk yang ke Jepang itu Kak. Jadi okay. Itu gak terlupakan sih.
0: Itu luar biasa ya. Tapi kamu bisa membagi waktu-waktu itu?
1: Nah, alhamdulillah insya Allah bisa Kak. Jadi okay. Untuk mungkin paginya Zayan fokuskan untuk yang Pramuka. Dan mungkin siangnya Zayan fokuskan untuk yang ke Jepang. Kayak gitu okay. Sih Kak.
0: Oke okay, berarti itu pengalaman yang sangat sangat luar biasa
1: iya,
0: ya
1: dan unik juga sih.
0: Oke, okay, jadi kenapa bisa di hari yang sama? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Gitu ya? Tapi hasilnya gimana nih Zayan? Kamu berangkat?
1: Alhamdulillah Kak, insya Allah 18 Agustus nih.
0: Oke, okay, luar biasa. Ke Jepang dulu ya sebelum ke Polandia ya, gitu ya. Yeah. Oke, okay, luar biasa. Nah sebelum kita ke closing teman Pro 2 kali ini, Kak Dika mau bacain juga nih ya, ada yang WhatsApp kita di 0811-6715-952 ya. Jadi ada yang masuk di WA kita baca dulu nih pesannya. Mana ya? Mana pesannya tadi? Aku oke okay, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Para narasumber sore ceria Relok Semawe ya. Selamat puasa Tasu'a dan Asyura juga bagi yang menjalankannya. Ini mohon maaf mengganggu, saya Haris dari Kota Jogja. Mohon ingin bertanya mengenai cerita anak muda di Jambore Dunia. Bagaimana saran agar sabar dan tidak terburu-buru dalam bertugas kelompok selama Jambore Dunia? Insyaallah pemanfaatan pertanyaan saya, insyaallah keluarga kita semoga sehat-sehat terus ya. Itu gimana nih tanggapan dari Zayan?
1: Nah jadi kalau menurut Zayan sendiri biar bisa sabar untuk menghadapi kelompok mungkin ya komunikasi sih Kak, komunikasi itu salah satu kuncinya. Jadi ya dengan kita mungkin sabar dan juga emosi itu harus ditahan gitu kan. Jangan marah-marah lah ke kelompok sendiri. Kita harus tahu gimana cara berkomunikasi dengan baik gitu sama kelompok. Karena kalau berantem ya akan sulit juga, apalagi kan ini lagi seleksi kan.
0: Okay.
1: Kalau sempet mungkin dilihat sama kakak-kakak pramuka di situ, nanti bisa jadi nilainya jadi jelek gitu kan.
0: Okay.
1: Nah mungkin ya komunikasi sih Kak, komunikasi antar kelompok tuh harus sangat baik. Dan juga itu salah satu tugas dari ketua per kelompok. Jadi memang kan kami ada kelompoknya gitu kan dibagi. Nah jadi ya ketua itu harus bertanggung jawab juga lah
0: ya,
1: atas.
0: Dia harus benar-benar jadi leader gitu ya.
1: Betul Kak.
0: Penengah gitu. Jadi di sana ada kelompok juga
1: ada
0: ya,
1: kelompok,
0: ada kelompok.
1: Kak.
0: Jadi pasti di dalam kelompok itu juga kita berperang dengan pendapat bersama, ya enggak sih?
1: Iya, Kak.
0: Ya, berarti itu juga menjadi salah satu daya saing juga atau gimana?
1: Kak, kalau dari Zayan sendiri mungkin enggak terlalu menjadi daya saing ya kan? Karena ya sebenarnya semua di situ pun memang menjadi saingan
0: keluarga,
1: keluarga. Dan juga dalam hal lain ya jadi keluarga gitu juga Kak. Jadi selain kita bersaing nih, kita juga harus saling membantu. Jadi ya dengan adanya kelompok saling membantu lah kak, kayak gitu.
0: Oke, berarti memang udah dijawab juga nih sama Zayan ya, bang Haris dari kota Jogja ya. Jadi di sana kita itu harus tidak seperti dibilang misalnya jangan terburu-buru gitu ya. Setidaknya kita harus kerja sama tim juga sangat dibutuhkan gitu. Oke, sudah dijawab bang Haris. Semoga jawabannya ini juga puas ya. Pastinya kita memang dalam satu kelompok itu mungkin kita harus banyak-banyak mendengarkan ini orang lah gitu ya, pendapat-pendapat gitu ya. Jadi kita gak boleh egois juga, kita betul. Juga harus menerima sesama pendapat orang lain betul. Gitu. Oke, kita balik lagi ya. Jadi kalau misalkan saat ini kamu udah browsing-browsing dong ya tentang Polandia, kamu udah tahu nih ya. Nanti di mana nih ya? Gimana udah?
1: Sedikit-sedikit lah, Kak.
0: Oke, jadi kalau misalkan di sana kan ada pelatih-pelatihnya nih, pelatih Zayan sekarang ataupun pembimbing lah untuk berangkat ke sana. Apa yang sering diingatkan untuk persiapan ke sananya?
1: Salah satunya Kak ya, adalah harus kuat jangan dingin.
0: Oke.
1: Walaupun kegiatan ini summer, kegiatan musim panas, tapi di Polandia nanti suhunya itu bisa 17.
0: Oke.
1: Jadi ya itu termasuk dingin tuh Kak. Jadi ya selain ya fisik lah ya, selain apa namanya teori apa segala macam, kita harus tahan dingin juga sih Kak. Gitu.
0: Tapi nggak apa-apa lah ya, setidaknya di sana kita kan nggak ikut seleksi lagi.
1: Iya
0: ya
1: Kak,
0: kan?
1: betul.
0: Di sana kita menikmati hasil yang sudah menikmati kerja keras Zayan lah ya, sudah mengikuti tes, akhirnya di sana juga bisa apa ya, bisa bertukar
1: budaya, gitu
0: budaya
1: kan?
0: Terus juga bisa melihat apa perbedaannya gitu, dan yang paling penting adalah menambah relasi. Jadi sebelumnya bang Lian juga tanya ini, apakah mengikuti pramuka ini apakah akan memudahkan dalam soal pekerjaan nanti ke depan atau gimana?
1: Nah jadi kalau menurut Zayan sendiri untuk mempermudah kerjaan nantinya mungkin bisa jadi Kak. Karena kan ketika kita ikut kegiatan seperti ini yang kita skill yang kita dapat itu enggak cuman tentang pramuka doang, ya kan? Jadi ya kita bisa jadi dapat skill tentang komunikasi ya, public speaking, kita orang yang jadi lebih mungkin lebih sabar dalam kelompok apa segala macam. Jadi mungkin itu yang bisa membantu kita di dunia kerja nantinya atau ke PTN lah atau apa segala macam. Jadi kita ya gitulah Kak mungkin.
0: Pastinya ada sertifikatnya, ada ininya
1: betul.
0: Juga ya, bekal gitu. Oke, kita closing statement teman Pro 2 ya, apa sih pesan-pesan Zayan untuk adik-adik mungkin yang mereka juga kayak mau fokus gitu ya di dunia pramuka, apa nih Zayan?
1: Oh, untuk kalau dari Zayan sendiri ya, kalau misal teman Pro 2 pengen ikutan kegiatan-kegiatan kayak gini, khususnya mungkin pramuka, ya kesimpulan dari siaran inilah Kak, kita harus terus berusaha. Mungkin Zayan ada pantun nih, makan ikan bakar sama para damkar.
0: Cakep.
1: Yang tertakar tidak akan tertukar Kak.
0: Aduh, jadi luar biasa.
1: Jadi ya kita terus berusaha, yang udah ada takarannya rezeki kita ya gak akan tertukar. Jadi walaupun mungkin kita belum berhasil, pasti ada yang lebih baik Kak.
0: Okay,
1: gitu sih, terus berusaha ya teman Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2, terima kasih untuk hari ini ya. Kita berharap juga dan kita berdoa semoga perjalanan Zayan kesana lancar.
1: Amin.
0: Terima kasih karena udah hadir di Pro 2 dan ngejelasin sedetil itu teman Pro 2 mengenai jambore ya. Dan Zayan ini hebat banget, dia anak muda yang sangat luar biasa, bisa mewakili Pramuka Lok Semawe ya, perwakilan Pramuka Lok Semawe peserta Jambore Dunia Polandia. Teman Pro 2 sangat luar biasa ya. Salam untuk teman-teman kamu yang 18 orang ini ya, yang akan berangkat ke Polandia. Dan semoga ini Zen ini dua, dia dipepet nih untuk berangkat ke Jepang sama Polandia. Hebat banget sih ya. Oke, terima kasih Zayan atas waktunya. Semoga semuanya dibundahkan. Dan terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang terus dengerin RRI Pro Dolog Semawe ya. Waktu kita udah lebih 3 menit, gak apa-apa, sebentar lagi juga kita akan mendengarkan Gibol yang akan ditemani sama Agam Faiz tentunya di sore hari ini. Terima kasih terus bersama kami di RRI Pro Dolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: Saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi bareng aku Agam Faiz di Gibol prediksi hybrid ya. Kita akan ngobrol dan kita akan memprediksi sejumlah pertandingan yang akan berlangsung di Piala Dunia 2026 bareng AI. Kalau bisa ngobrol kan biasa bareng manusia seutuhnya ya. Tapi kali ini Gibol mencoba anti mainstream nih, ngomong dengan mesin ya, yaitu AI. Oke, gak terasa nih teman Pro 2, Piala Dunia sudah memasuki akhir ya, bukan akhir sih, akhir dari fase grup maksudnya. Ya sudah pertandingan ketiga di fase grup. Beberapa negara sudah memastikan lolos ke fase berikutnya ya. Dan beberapa negara juga di pertandingan kedua kemarin juga sudah memastikan diri tidak lolos ya. Ada beberapa negara dan juga ada beberapa negara yang berharap-harap cemas apakah masuk tiga terbaik atau tidak ya. Oke. Kita akan bahasnya bareng AI ya, pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026. Nanti malam ada Swiss versus Kanada dan juga ada Maroko versus Haiti. Kita awali dulu pertandingan pertama di grup B, ada Swiss versus Kanada. Ini udah pertandingan ketiga ya. Di kita tahu bahwasanya Swiss ya saat ini berada di peringkat kedua ya, di bawah Kanada. Mereka sama-sama ada poin 4 ya, mereka sama-sama memperoleh poin 4 dari hasil satu kemenangan dan satu kali seri. Ya, kita akan ngobrol bareng AI untuk pertandingan ini. Halo AI.
1: Mau ngobrolin apa hari ini?
0: Oke, kita akan ngobrolin pertandingan lanjutan Piala Dunia 2026 di grup B. Ada Swiss versus Kanada. Kedua tim yang mungkin bisa dikatakan dipastikan lolos ya. Tapi gak tahu nih, karena memang masih harap-harap cemas ya. Walaupun mereka sama-sama mengantongi 4 poin. Kira-kira pertandingan kedua negara ini seperti apa menurut prediksi kamu AI?
1: Wah iya, ini bakal seru sih karena keduanya sama-sama punya peluang besar. Swiss itu biasanya stabil di lini pertahanan, sementara Kanada punya serangan yang cepat dan pemain-pemain muda yang penuh energi. Aku sih prediksi mungkin bakal imbang 1-1, atau kalau salah satu tim bisa memaksimalkan peluang, bisa jadi 2-1. Tapi ya, ini benar-benar tergantung kondisi hari itu.
0: Ya, kita tahu Kanada kan sebagai tuan rumah ini didukung oleh banyak supporternya ya. Seperti kemarin mereka membantai Qatar 6-0, ya, walaupun seri di pertandingan pertama ya, melawan Bosnia. Tapi menurut kamu peluang menang Kanada itu lebih besar atau bahkan Swiss yang lebih besar?
1: Nah, aku setuju sih, faktor tuan rumah itu pasti ngaruh banget. Kanada punya momentum setelah kemenangan besar lawan Qatar dan mereka didukung oleh ribuan fans di stadion. Tapi di sisi lain, Swiss itu kan tim yang berpengalaman, disiplin, dan mereka juga kuat secara taktik. Kalau dilihat, Kanada mungkin lebih diunggulkan sedikit, tapi Swiss juga bisa saja mencuri kemenangan, terutama kalau mereka bisa meredam tekanan dari supporter Kanada.
0: Ya, berkaca dua pertandingan yang lalu, Swiss juga membantai Bosnia 4-1, sementara tadi Kanada membantai Qatar. Sama-sama membantai nih, sama-sama menang dengan meyakinkan. Peluang mereka pun juga untuk lolos juga sangat meyakinkan. Tapi menurut kamu mereka akan bermain santai karena sudah sama-sama yakin lolos, atau bahkan kedua tim masih terus mengejar kemenangan nih?
1: Nah, aku rasa mereka justru nggak bakal santai sih. Meskipun lolos, kedua tim pasti pengen finish di posisi yang lebih baik, misalnya juara grup, supaya mereka dapat lawan yang lebih mudah di babak berikutnya. Jadi aku prediksi mereka bakal tetap main serius, saling kejar gol, dan nggak mau ambil risiko cuma main-main.
0: Oke, kita ngomongin pemain yang bisa dikatakan dominan untuk kedua tim ini. Yang pertama dulu pemain dari Swiss dulu nih. Kira-kira yang paling dominan menurut kamu siapa?
1: Kalau dari Swiss, menurut aku pemain yang paling dominan itu Granit Xhaka. Dia tuh kapten, pengatur ritme permainan, dan punya pengalaman di level top Eropa. Selain itu, pemain-pemain muda kayak Noah Okafor juga bisa jadi kunci, terutama di serangan. Jadi Xhaka sih menurutku yang paling berpengaruh.
0: Oke, kalau di Kanada sendiri pemain sangat dominan siapa?
1: Nah, kalau di Kanada, menurut aku Alphonso Davies itu yang paling dominan. Dia kan luar biasa di sayap kiri, cepat, punya skill, dan juga bisa membantu bertahan. Selain itu, Jonathan David di depan juga berbahaya banget, sering cetak gol. Jadi mereka berdua kunci banget di lini serang Kanada.
0: Oke, kan banyak tuh komentar-komentar netizen di dunia maya ya. AI ya, terkait dengan psikologi pemain-pemain Kanada setelah kemarin mereka menang melawan Qatar. Tapi ada insiden tuh, pemain Kanada yang patah kakinya tuh ya, di-tackle oleh pemain Qatar. Kira-kira mengganggu nggak psikologi pemain-pemain Kanada?
1: Iya, itu pasti punya pengaruh sih. Secara emosional, kehilangan pemain kunci itu berat banget. Apalagi kalau itu cedera serius. Mereka pasti harus beradaptasi dan mungkin ada sedikit keraguan atau trauma. Jadi ya, kalau dari sisi mental, itu bisa jadi beban tambahan, meskipun di sisi lain mereka juga mungkin termotivasi untuk menang lebih keras buat dedikasi ke rekan setim yang cedera.
0: Oke. Artinya mungkin mereka lebih hati-hati ya?
1: Iya, betul banget. Mereka kemungkinan bakal lebih hati-hati, mungkin lebih menjaga kontak fisik, dan fokus biar nggak ada cedera tambahan. Tapi di sisi lain, motivasi kamera justru bisa bikin permainan lebih solid, biar dedikasi buat rekannya itu benar-benar kerasa di lapangan.
0: Oke. Kita akan ngomongin tentang formasi kedua negara ini, kedua tim ini yang akan diturunkan pada pertandingan keduanya. Kira-kira menurut kamu, formasi apa yang akan dilakukan oleh Swiss untuk meredam pemain-pemain Kanada?
1: Nah, kalau dari Swiss, aku rasa mereka bakal pakai formasi 4-2-3-1. Jadi mereka bakal fokus di lini tengah dengan dua gelandang bertahan yang ngejaga pergerakan Davis di sayap. Terus mereka bakal mengandalkan Xhaka sebagai playmaker dan penyerang tunggal yang cepat di depan. Jadi mereka bisa menahan serangan balik Kanada, sekaligus cari celah di serangan balik.
0: Kalau formasi yang akan diturunkan Kanada, seperti apa?
1: Nah, kalau Kanada, kemungkinan besar mereka bakal pakai formasi 4-3-3. Jadi Davis bakal di sayap kiri, Jonathan David di tengah, dan mungkin mereka akan banyak menekan lewat sayap. Di lini tengah, mereka bakal main 3 gelandang, biar bisa menahan serangan Swiss, tapi juga tetap bisa-bisa serang balik dengan cepat. Jadi mereka tetap dinamis, tapi seimbang.
0: Oke. Pertandingan nanti malam itu antara Swiss dan Kanada pasti seru ya. Walaupun ya sama-sama mengantongi 4 poin ya. Dan sama-sama dipastikan mungkin bakal lolos ya. Meskipun beberapa pemain nantinya akan dilakukan rotasi. Menurut kamu yang paling banyak dilakukan rotasi apakah Swiss atau Kanada rotasi pemainnya?
1: Wah, menurutku Kanada yang kemungkinan lebih banyak rotasi. Soalnya mereka mungkin bakal lebih berhati-hati biar pemain-pemain inti gak kelelahan. Apalagi kalau mereka sudah memastikan lolos. Sementara Swiss mungkin lebih konsisten karena mereka juga butuh memastikan posisi puncak grup biar lebih aman di babak selanjutnya.
0: Oke, kita tunggu aja ya kedua pertandingan ini kira-kira siapa yang lebih unggul atau malah seperti prediksi AI ini, artinya mereka akan bermain imbang seperti itu ya.
1: Iya, setuju banget. Kita bakal lihat gimana jalannya pertandingan, tapi yang pasti bakal seru sih. Siapapun yang menang itu pasti pertandingan yang ketat dan bakal seru ditonton.
0: Oke, dari grup B kita beralih ke grup C. Ya, pertandingan antara Skotlandia versus Brazil. Waduh. Ini pertandingan mengingatkan kita pada tahun 1998 ya, saat Brazil berhadapan dengan Skotlandia pada saat itu, tapi bertemu lagi di 2026 ini. Prediksi kedua tim ini bagaimana permainannya nanti?
1: Wah, iya, nostalgia banget sih. Dulu itu Brazil memang menang dan sekarang pasti bakal seru. Aku sih prediksi Brasil yang lebih diunggulkan, soalnya mereka punya banyak bintang, serangan yang mematikan, dan pengalaman di turnamen. Tapi Skotlandia juga bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka punya semangat, dan kalau mereka disiplin di belakang, bisa jadi mereka merepotkan Brasil. Mungkin skor tipis, 2-1 atau 3-1 buat Brasil, tapi nggak menutup kemungkinan Skotlandia bikin kejutan.
0: Oke. Ngomong-ngomongin kejutan nih, ya kemungkinan besar bakal ada kejutan dari Skotlandia. Kita tahu memang transformasi pemain-pemain Skotlandia ini kan cukup baik ya dari tahun ke tahun ya. Kamu lihat sendiri bagaimana perkembangan Skotlandia dalam sepak bola?
1: Iya, setuju banget. Perkembangan Skotlandia itu luar biasa. Mereka makin solid, terutama di bawah asuhan manajer yang lebih modern. Pemain-pemain muda mereka seperti Billy Gilmore atau pemain-pemain di Liga Top Eropa itu mulai tampil lebih stabil. Jadi mereka memang punya potensi buat bikin kejutan di turnamen besar kayak sekarang.
0: Oke. Artinya mereka besar kemungkinan ya bakal bikin kejutan ya untuk Brazil. Sementara Brazil sendiri ini harus memastikan lolos ya dengan cara harus menang melawan Skotlandia. Menurut kamu tuh kira-kira Brazil akan bermain habis-habisan atau malah mereka agak sedikit hati-hati?
1: Menurutku Brazil kemungkinan besar bakal main habis-habisan sih. Mereka pasti mau memastikan posisi juara grup biar lawan di fase berikutnya lebih mudah. Apalagi mereka kan punya kedalaman skuad yang luar biasa. Jadi mereka nggak bakal mau ambil risiko dan pasti menekan sejak awal biar dapat kemenangan yang meyakinkan.
0: Oke. Kita tahu Brazil sendiri kemarin menang lawan Haiti ya. Dan kemarin juga kita tahu bahwasannya pemain-pemain Brazil lebih baik ketimbang pada saat melawan Maroko. Nah, kira-kira melawan Skotlandia, formasi seperti apa yang akan diturunkan pelatih Carlo Ancelotti?
1: Nah, kalau dari yang udah kelihatan, aku rasa Ancelotti bakal pakai formasi 4-3-3 dengan trio penyerang yang super tajam. Di depan Neymar mungkin bakal diturunkan di kiri, Vinicius di kanan, dan mungkin Richarlison atau Endrick di tengah. Lalu di tengah, Casemiro bakal jadi pengatur ritme, ditemani Paqueta dan Bruno Guimaraes. Jadi formasi ini bakal seimbang antara serangan cepat dan penguasaan bola di tengah.
0: Kabarnya sih Neymar nggak diturunkan ya, karena memang katanya masih cedera ini. Kira-kira menurut kamu gimana?
1: Oh iya, benar juga. Kalau Neymar masih cedera, kemungkinan besar Ancelotti bakal mainin Rodrigo di posisi itu. Jadi mungkin formasinya tetap 4-3-3, tapi Rodrigo bakal lebih banyak cutting inside, main di tengah, dan Vinicius serta Richarlison tetap di sayap. Jadi serangan tetap seimbang, meski tanpa Neymar.
0: Jadi formasi pemain-pemain yang diturunkan pada saat lawan Haiti, itu bakal diturunkan kembali ya, melawan Skotlandia ya?
1: Iya, kemungkinan besar sih mirip. Formasi dasarnya sama, karena itu sudah terbukti efektif lawan Haiti. Mungkin ada sedikit penyesuaian taktis, tapi fondasi pemain intinya, seperti Casemiro, Vinicius, dan Richarlison kemungkinan besar bakal tetap. Jadi kita bisa ekspektasi permainan yang serupa, dengan sedikit adaptasi sesuai kondisi.
0: Nah, Skotlandia sendiri, formasi apa nih yang kira-kira akan diturunkan pada saat melawan Brazil?
1: Nah, kalau Skotlandia, aku rasa mereka bakal pakai formasi 3-5-2. Jadi mereka bakal main 3 back di belakang, 5 gelandang yang lebih fleksibel, dan 2 striker. Dengan formasi ini, mereka bisa menguasai tengah, menahan serangan Brasil, dan coba serangan balik cepat lewat sayap.
0: Prediksi kamu, pemain Skotlandia yang nantinya bakal merepotkan Brasil, siapa?
1: Nah, menurutku pemain yang paling merepotkan itu adalah Scott McTominay. Dia tuh sangat solid di lini tengah, bisa ngerebut bola, dan juga sering maju ke depan buat cari peluang. Selain itu, penjaga gawang mereka, Angus Gunn, juga bakal kunci karena dia harus banyak kerja keras nahan serangan Brasil.
0: Sementara pemain Brasil sendiri, yang nantinya prediksi kamu bakal dominan bermain pada saat melawan Skotlandia, siapa?
1: Kalau Brasil, aku rasa Vinicius Junior bakal jadi kunci. Dia cepat banget, eksplosif, dan bisa ngacak-acak pertahanan lawan. Selain itu, Bruno Guimaraes di lini tengah juga bakal dominan karena dia sering jadi penghubung antara pertahan dan menyerang. Jadi dua pemain ini kemungkinan bakal sangat berpengaruh.
0: Oke, terakhir nih, secara keseluruhan, bagaimana pertandingan nanti antara Skotlandia versus Brazil nanti malam?
1: Secara keseluruhan, aku rasa bakal seru dan intens. Brasil memang diunggulkan, tapi Skotlandia nggak bakal gampang. Skotlandia bakal coba menahan, ngandalkan serangan balik, dan berusaha ngejaga keseimbangan di tengah. Aku prediksi Brasil bakal unggul tipis, mungkin 2-1 atau 3-1, tapi Skotlandia pasti bakal ngasih perlawanan yang tangguh.
0: Oke deh, AI, thank you banget sudah bareng aku ya, ngobrol terkait dengan prediksi pertandingan grup C tadi ya, Brazil versus Skotlandia, dan tadi di grup B ya, ada Swiss juga, tadi sudah kita prediksi Swiss versus Kanada ya kan. Bagaimana prediksi kalian nih? AI udah prediksi tadi ya kan, dan jangan lupa nanti malam kita dengarkan pertandingan antara Swiss versus Kanada dan dilanjutkan dengan Skotlandia versus Brazil ya. Tetap di Gibol, prediksi hybrid bareng aku Agam Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kamu baru aja dengerin prediksi hybrid di Gibol.

juga Ade Govinda ya teman pro 2. Aku kira dari suaranya ini aku kira Anet. Ya rupanya bukan ya. Jadi teman pro 2 untuk sore hari ini tadi kita sudah mendengarkan dialog bersama Dika dan juga Zayan yang terus kamu dengarkan ya. Kita juga udah dengerin Gibol ya dengan Portugal versus Uzbekistan dan juga Inggris versus Ghana ya. Selamat sore, kita masih punya waktu setengah jam lagi ya untuk mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi lainnya sebelum nanti teman pro 2 kita dengarkan Just More ya. Hanya lagu-lagu yang dihadirkan sampai jam 19 waktu Indonesia Barat bersama kami RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu.

0: deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

Masih di 95,2 RRI Predolog Semawi, teman terbaik kamu, teman pria 2. Sudah jam 17.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi selamat sore untuk kamu semua. Dan di sore hari ini teman pria 2 terlihat sedikit mendung ya di beberapa wilayah. Hati-hati untuk kamu yang beraktivitas dan juga sedang punya kegiatan di luar ruangan ya. Dan di sore hari ini teman pria 2 kita juga sedang melaksanakan ibadah puasa juga ya, puasa Ta'asyura ya, puasa Tasu'a dan juga Asyura besok di hari berikutnya. Teman pria 2 udah tahu belum nih, teman pria 2 kamu mau buka puasa pakai apa ya? Aduh ya, pastinya kamu harus selalu sehat agar kita bisa terus beribadah, teman pria 2 itu yang paling penting dari semuanya ya. Nah kali ini coba kita bahas dulu nih teman pria 2 untuk kamu yang gak mau makan nasi. Katanya ada 9 makanan ya yang bisa pengganti nasi terbaik ya, dukung penurunan lonjakan gula darah juga. Katanya kalau nggak makan nasi rasanya seperti belum makan. Itu khas orang Indonesia ya. Rasanya belum makan kalau belum makan nasi di piring. Nah, ketika sedang kita berusaha untuk menurunkan berat badan dan lonjakan gula darah, nasi ini sering menjadi pilihan makanan pertama yang selalu dihindari. Nah, padahal masalahnya bukan selalu pada si nasi. Jadi sayang banget kalau misalkan nasi ini selalu disalahin ya. Ya, jadi porsi yang terlalu besar dan lauk yang tinggi kalori inilah ya yang menjadi sarang dari semuanya. Jadi jangan selalu melulu salahin nasi, walaupun memang iya nasi itu memiliki kalori yang tinggi ya. Kamu bisa coba untuk mengganti dengan kentang rebus ya. Ini menjadi salah satu makanan yang paling mengenyangkan mempunyai dua ya. Karena kentang ini mengandung air cukup tinggi dan juga memiliki kalori lebih rendah dibanding nasi dalam porsi yang sama. Nah, jadi satu kentang ukuran sedang mengandung serat, vitamin C dan juga kalium ya. Karena bikin kenyang lebih lama, kentang dapat membantu mengurangi keinginan ngemil ya atau makan berlebihan. Terus ada ubi jalar juga teman pria 2. Ini menjadi pilihan yang sangat cocok ya untuk penurunan berat badan ya. Jadi ubi mengandung serat vitamin A dan C dan juga antioksidan yang membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan. Terus ada jagung juga, ada singkong, kacang-kacangan, terus ada pisang kepok dan juga pisang raja rebus, ada nasi merah teman pria 2. Ini juga bisa kamu coba dan juga kembang kol ya. Bisa kamu coba juga, pengen banyak banget deh teman pria 2 yang bisa kita coba. Jadi untuk kamu yang sore hari ini gak mau makan nasi, bisa coba rebus ya. Apalagi sekarang kukusan itu udah ada dijual di mana-mana di kota Lok Semawe. Jadi lebih memudahkan kita teman pria 2 ya. Masih dengan lagu-lagu lainnya, itu dulu informasinya. Kita tinggalkan darinya Yura Yunita. Kita ke lagu darinya Bruno Mars, RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Masih di 95,2 RRI Peredolok Semawe, teman terbaik kamu teman Peredua. Masih terus kamu dengarkan di suasana sore hari ini bersama aku Dika yang menemani kamu. Oke, di suasana sore hari ini terpantau juga teman Peredua, ini cuacanya sedikit mendung ya. Mungkin karena memang udah sore ya, udah sore banget menuju jam 6 sore. Yang pastinya di sore hari ini ya, kamu juga masih semangat untuk segala aktivitasnya ya. Jadi untuk kamu teman Peredua yang menuju ke satu tempat, semoga perjalanan kamu walaupun ini macet selalu berhati-hati ya. Jadi kamu harus antisipasi juga ya perubahan cuaca di sore hari ini yang mungkin bisa dipastikan apakah nanti akan turun hujan gitu. Masih di program sore ceria dan ini sudah menuju di puncak program sore cerianya karena sebentar lagi kita akan mendengarkan Jazz More ya.

Emang lagi dengerin lagu darinya Titik Nadir ya, darinya Kahitna Temen Perdua. Lagi dengerin lagu ini pastinya yang kita rasain apa? Kayaknya kita bakal ngerasa melo terus sih ya. Karena memang ini kayak kisah nyata Temen Perdua ya. Di mana lagu ini darinya Kahitna Titik Nadir menjadi lagu yang kayaknya yang bikin orang semua patah hati sih ya. Terkadang Temen Perdua kita udah yakin banget sama pasangan kita. Kita udah yakin kayaknya kamu nih ya yang akan terus menjadi orang yang bisa membahagiakan, orang yang bisa membawa kita itu bukan hanya sebatas sebuah hubungan percintaan monyet, tapi percintaan yang memang akan berakhir di kita. Rupanya enggak ya. Rupanya ujung-ujungnya Temen Perdua yang membawa kita ke akad itu bukan orang yang bersamai dengan kita yang sudah berjuang lebih gitu ya. Tapi semoga apapun itu kita bisa terus membersamai dengan orang-orang yang bisa terus mencintai kita tanpa tapi, dan orang-orang yang bisa terus memberikan kasih dan sayang tanpa henti tentunya. Terima kasih untuk kamu semuanya yang masih terus mendengarkan Prodolog Semawe. Semoga lagu yang sakit darinya Kahitna Titik Nadir ini kita gak ngerasain itu ya. Semoga yang bersama kita itu adalah dia yang akan terus menggenggam kita dan sampai semuanya tiba di waktu yang tepat nantinya. Terima kasih Temen Perdua, dan sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan di sore hari ini sampai jam berapa? Sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Nanti seperti biasanya kita akan mendengarkan musik live chat juga di jam 19, dan acara ini juga direlay oleh Perdua seluruh Indonesia tentunya. Kumandang azan salat maghrib di jam 18:48 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Dika pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Selama Dika menemani RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.
4: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
1: وقال الإنسان ما لها.
0: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: يومئذ تحدث أخبارها.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بأن ربك أوحى لها.
0: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian atau derajat. Karena itu, tawadu'lah. Niscaya Allah akan meninggikan derajatmu. Al-Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadirat Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari hati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang mati Allah, kita persiapkan ketika hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani edit malam hari ini, dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan
0: ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
3: Bass.
0: Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ayy, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ya, ada
0: meja. Oke, gokil.
1: Sebenarnya lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main ya.
1: Nah, boleh lah. Sampai. Nalang
0: kita. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gue pit?
3: Lo dong.
1: Oh ya udah, oke. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Okay.
1: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Tapi ya mendekati ya.
1: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026 ya.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Enggak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Mau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Nah, cocok nih. Ya udah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Orang kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Okay. Riklub benar, riklub. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga.
0: Udah tiga ya. Dan jadi yang
1: lusa
0: ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang
1: keempat. Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, okay, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over. Ya, It's Over pertama, mm-hmm. Utuh Walau Tak Lengkap kedua, mm-hmm. In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik.
1: Yeah.
0: Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Yeah. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Iya gitu. Benar. Nanti deh, abis THR deh.
1: THR
0: udah
1: 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: bener, bener, bener,
1: Lengkap bener. Gimana sih gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Oke.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin
1: betul.
0: Ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan,
1: betul.
0: Ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita betul. Tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Betul.
0: Oke. Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
0: Okay.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
0: Wow.
1: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya.
1: Bener.
0: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya tuh apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan, dan menurut gue nggak tahu kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue nggak tahu kenapa sih. Petra Sihombing jujur. Mungkin karena nggak tahu ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Yeah. Oh
1: ya, iya. Jadi ya, jadi dengerin musik yang mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oke. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh, apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.

0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar-benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya, ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di spill nggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan, mm-hmm, akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus, mm-hmm, tapi yang penting dan kedepannya kita gak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, mm-hmm, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Mm-hmm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kerasa lagi kan?
0: Bener. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Kali. Yang bagus apa?
3: Meat lover.
0: Meat lover boleh, boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita, dengerin terus ntar pas pulang siaran nih, mm-hmm, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari It's Over, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja. Benar. Bukan okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti nah, pagi jualan, enak, siang ya, enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Mm. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow. Mm-hmm.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: mumpung masih produktif. Namanya omong kan atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. 7 album kalau satu album 10 70 tuh ya.
2: Ada kayaknya nih.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG, The Midlife Theory.
0: Oke.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya.
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar gak ketinggalan. Dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses yeah. buat besok juga eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Wah, jadi bisa datang tuh main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan malam-malam Jumat berarti ya.
1: Iya, yeah, daripada Jumat. Kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

So masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxemawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih bareng dengan Syaf, teman Pro 2 pastinya. Dan senang sekali kembali lagi Syaf nemenin kalian nih setelah satu hari berlibur ya, enggak menemenin kalian teman Pro 2. Dan akhirnya nemenin kalian lagi nih teman Pro 2 di malam ini, teman Pro 2. Ya. Syaf bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam, teman Pro 2 ya. Semoga apapun aktivitas kita di malam ini teman Pro 2 ya, entah itu pun cuman hanya bersantai-santai atau mungkin sekedar kumpul-kumpul keluarga gitu ya, atau kumpul sahabat gitu ya, yang jangan kumpul bocah. Soalnya itu lagu kan teman Pro 2 kan gitu ya. Dan teman Pro 2, saya bakal terus pastinya menghadirkan info-info menarik untuk kamu semua ya. Dan juga pastinya muterin playlist-playlist kesayangan kalian dong ya, kayak gitu, untuk nemenin malam kalian pastinya ya. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Jaga Malam pastinya teman Pro 2 di RRI Pro 2 Luxemawe, teman terbaik kamu teman Pro 2.

Sore ya teman Pro 2, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, yeah. By the way teman Pro 2, kalau udah malam kayak gini kalau sebagian bagi kalian ya, biasanya kalau malam kayak gini kan pasti udah kepikiran nih kayaknya, apalagi kan ini udah mulai ini ya, Piala Dunia. Jadi euforianya semakin kayak semakin aja lebih-lebih kerasa lagi gitu ya, karena ini udah mau menjalani putaran terakhir nih ya untuk fase grup tahun Pro 2. Maksudnya pertandingan terakhir lah, pertandingan penutup juga penentu nih tahun Pro 2 ya untuk grup masing-masing kayak gitu tahun Pro 2. Jadi ya wajar aja lah ya kayak gitu. Atau mungkin bagi kalian ada yang jam tidurnya ketukar-tukar gitu ya. Kalau kata temennya Syaf, jam tidur kita diatur sama FIFA. Kenapa? Ya karena kan kita lihat-lihat nih, milih-milih nih ya, mana match yang bagus, mana match yang gak bagus. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya besok matchnya jam 8, jadi malam ini kita tidur, gak begadang gitu ya. Tapi kalau matchnya jam 1, jam 2, ya berarti kita begadang gitu ya. Artinya kan itu diatur dengan FIFA. Bercanda tahun Pro 2. So ya, by the way tahun Pro 2 ada memang beberapa pertandingan ya untuk malam ini tahun Pro 2 ya, selaku RRI juga sebagai official broadcaster tahun Pro 2 dari Piala Dunia ini ya kan, bersama TVRI dan juga Antara tahun Pro 2. Jadi ya, by the way untuk kalian saya kembali ingetin lagi nih ya, kalau kalian mungkin lagi di jalan gitu ya, lagi nyetir terus gak sempet nonton dong pastinya ya. Kalau kalian nonton sambil nyetir, gak mungkin dong ya. Bahaya buat keselamatan tahun Pro 2. Jadi kalian bisa setel RRI aja tahun Pro 2. Jadi kalian gak ketinggalan tuh, kalian tetap bisa dengerin gitu ya. Kalau kami bilangnya debar ya, bukan nobar. Kalau nobar nonton bareng, kalau kita debar ya, dengar bareng gitu tahun Pro 2. Jadi euforia dan vibes-nya gak kalah seru juga kalau tahun Pro 2 ya. Kamu bisa langsung menggambarkan juga di kepala kamu kayak gitu gimana. Karena ya casternya juga profesional-profesional dalam membawakan pertandingan sepak bola tahun Pro 2 gitu. Dan tahun Pro 2 by the way, nanti malam ada beberapa pertandingan ya. Di antaranya di grup B ada Swiss akan bertemu dengan Kanada. Dan selanjutnya masih di grup B juga ada Bosnia Herzegovina bertemu dengan Qatar tahun Pro 2 ya. Sedangkan untuk grup C-nya tahun Pro 2 ini Skotlandia versus Brazil dan Maroko versus Haiti tahun Pro 2 ya. Jadi mungkin karena ini pertandingan terakhir penutup, jadi jadwal mainnya tuh sama tahun Pro 2 gitu ya. Biar enggak mungkin ya, biar enggak ada kecurangan lah gitu ya. Jadi enggak bisa tahu nih head to head-nya gitu ya. Jadi adil gitu tahun Pro 2. Nah, jadi kalau untuk yang grup B ini mainnya atau matchnya ini dimulai di pukul 2 tahun Pro 2 sama-sama ya, Swiss kontra Kanada dan juga Bosnia kontra Qatar tahun Pro 2. Untuk grup B ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat tahun Pro 2 ya, dini hari. Sedangkan untuk grup C nya tahun Pro 2, Skotlandia Brazil dan Maroko Haiti tahun Pro 2 ini di pukul 5 tahun Pro 2 ya. Jadi memang ada beberapa match yang seru juga dan patut kita tunggu juga tahun Pro 2, seperti salah satunya Kanada, ini tuan rumah soalnya tahun Pro 2 ya. Jadi wajar lah kita menanti-nanti gitu tahun Pro 2. Terus juga di grup C ada Maroko dan Brazil tahun Pro 2, ini cukup seru tahun Pro 2 pastinya. Dan ya, by the way tahun Pro 2, kalau kalian pendukung Brazil atau Maroko, wajib pantengin sih ya. Sekalian sholat subuh gitu tahun Pro 2. Soalnya jadwalnya berdekatan dengan sholat subuh gitu ya tahun Pro 2. Jadi udah bisa mempersiapkan ya. Mau begadang kah, mau sapu bersih semua match nontonin, atau mungkin nunggu match tertentu aja tahun Pro 2 ya. So tahun Pro 2 sama kayak kita di sini tahun Pro 2 ya, karena kita juga kerabat kerja yang bertugas di RRI tahun Pro 2, kita menanti-nantikan ya tahun Pro 2 ya. Debar pastinya gitu, dan juga ya nobar tipis-tipis lah tahun Pro 2 gitu ya. Cuman ya ini dipadukan lah, debar dan juga nobar gitu tahun Pro 2 ya. Seru tahun Pro 2, seru kayak gitu ya. Kalian kalau saran Syaf sih, kalian harus coba untuk dengar ya kayak gitu ya. Karena ini juga bagi kalian mungkin yang pernah dengar gitu ya, atau mungkin mendengar pertandingan sepak bola dari radio versi zaman dulu tahun Pro 2, ya kalian pasti tahu dong gimana vibes-nya, gimana rasanya gitu tahun Pro 2. Jadi
Untuk kalian coba deh dengerin lagi sekarang tahun Pro 2 kayak gitu. Ini pasti bakalan bikin kalian bernostalgia gitu ya tahun Pro 2. Nah gitu kurang lebih tahun Pro 2. Karena emang cukup seru juga tahun Pro 2 kayak gitu ya. Sesuai lah ya dengan ekspektasi kalian pokoknya. Syaf yakin gitu tahun Pro 2. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Syaf bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Ya entah itu kita bakal mengulas pertandingan ya terkait dengan Piala Dunia 2026 ini, atau mungkin ya ngobrol-ngobrol seputar info yang menarik lah untuk kamu pastinya gitu tahun Pro 2. Dan juga pastinya gak bakalan lupa dong ya untuk nemenin kalian tetap muterin playlist-playlist kesayangan kalian. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan

jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Kempter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu, bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
1: Eropa style.
3: Wih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
1: Biasalah, sultan kali.
0: Eh San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
3: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hongkong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
3: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget Tunda. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah keluar ya.
0: Hah? Hei, kenapa bengong Lunda? Outfitnya si Isan keren banget. Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
4: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.
2: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

Oh, apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.
1: Sudah munggah, harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
2: Hey Tin, serius sekali gak lihat kiri kanan. Gak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
1: Apa sih Lin? Gabuk kali kau, gak tahu apa-apa lagi pusing.
2: Alah, kau kapan ya gak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmati lah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas. Karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
1: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus, emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
2: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos, cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal, nggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol, jangan tergiur sama bunga rendah, pinjaman besar.
1: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
2: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu, malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih, coba-coba pinjol.

So ya teman Pro 2, barusan aja kita dengerin darinya Bernadia teman Pro 2 ya. Satu buah lagu baru dari Bernadia teman Pro 2 pastinya di tahun ini ya. Dengan judulnya Kita Buat Menyenangkan teman Pro 2. Kayaknya kalau sesuai dengan judulnya Bernadia teman Pro 2 ya, hidup ini memang harus kita buat selalu menyenangkan teman Pro 2 gitu. Walaupun memang kadang ada sedihnya, ada susahnya gitu ya. Harus tetap menyenangkan karena apa? Karena kayaknya perlu banget lah ya. Senang ini kalau hati kamu lagi senang kayak gitu dalam menjalanin hari-hari kamu gitu ya. Apalagi dengan suasana hati yang positif gitu ya. Pasti seakan-akan kayak ya udah, walaupun ada rintangan gitu ya, walaupun ada tantangannya ya pasti bakal bisa dilewatin lah gitu tahun produan. Ya tahun Pro 2, Bernadia cukup sukses dengan Kita Buat Menyenangkannya ini tahun Pro 2 ya. Lagu ini cukup banyak berseliweran di media sosial ya. Ya di itu diantaranya di TikTok dan juga di Instagram tahun Pro 2 gitu. Banyak banget orang-orang yang pada ngupload konten-konten mereka menggunakan background lagunya Bernadia gitu ya. Jadi terbilang cukup sukses lah Bernadia ya, Berna. Banyak yang manggil Berna gitu ya, biar akrab aja. So akrab banget gitu ya. Ya Bernadia gitu ya. Cuman kan dipanggil Berna gitu. Ber gitu. Ya pada intinya lagu ini cukup apa ya, mampu menghibur kita lah gitu ya. Menjadi peneman juga mungkin gitu ya. Dikala kita stres kerja gitu ya. Dikala kita juga mungkin lagi capek gitu ya. Ya malam-malam kayak gini cocok lah. Oke lah dengerin Bernadia gitu ya. Kita buat menyenangkan gitu teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 ya apapun aktivitas kamu malam inilah teman Pro 2. Mungkin kamu udah punya ancang-ancang untuk bergadang juga kan. Siapa tahu gitu. Atau mungkin lagi santai-santai aja gitu bareng keluarga gitu di rumah ya. Atau memang mungkin untuk kamu yang memang pendengar setia RRI Pro 2 Lux Mawe gitu ya. Yang lagi sendirian aja tapi tetap terus pantengin dan tetap terus dengerin Tahun Pro 2 ya. By the way makasih nih udah setia gitu ya. Gak apa-apa kalau kalian ngerasa sendiri gitu, gak punya teman atau mungkin kayak mager mau keluar dan segala macamnya, ya gak apa-apa, ada chef kadang nemenin kamu gitu ya. So ya teman Pro 2 jangan kemana-mana, abis ini adanya dari Judika yang mau nemenin kalian teman Pro 2 ya. Ini satu buah lagu yang udah agak sedikit lama lah ya kita bilangnya gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, semoga bisa nemenin kalian gitu ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

So ya teman produa, itu dia tadi satu buah tembang ya. Satu buah lagu teman produa darinya Aukila teman produa ya. Aukila teman produa. Sampai enggak kelihatan lagi nih teman produa ya. Dengan judulnya Hey Kamu teman produa ya. Hey kamu teman produa gitu ya. By the way teman produa, Chef masih kebawa euforia soal Piala Dunia nih teman produa ya. Yang dimana kemarin malam tuh ada pertandingan yang cukup luar biasa banget ya gitu teman produa. Ya kita tahu Portugal kontra Uzbekistan teman produa ya. Karena kan Portugal main di laga perdana tuh kurang memuaskan lah ya. Banyak dari fansnya Cristiano Ronaldo tahun berdua menanti-nantikan nih ya, kapan nih Bang Dodo bisa cetak gol gitu ya, kapan ya Bang Dodo bisa nunjukin kemampuannya lagi gitu ya tahun berdua ya. By the way tahun berdua ya, ngomong-ngomong soal Bang Dodo, ngomongin soal Cristiano Ronaldo tahun berdua gitu ya. Ya ini Bang Cristiano Ronaldo sampean bang ya. Catat sejarah, Cristiano Ronaldo cetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia sekaligus tahun berdua gitu ya. Jadi udah 6 kali edisi Piala Dunia, Cristiano Ronaldo gak pernah absen tuh, tetap cetak gol terus. Gimana nih, jago gak sih menurut kalian? Dan teman berdua, Cristiano Ronaldo kembali membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu sepak bola terbesar sepanjang masa ya. Kapten timnas Portugal tersebut mencatat sejarah baru di Piala Dunia 2026 dengan menjadi pemain pertama yang mampu cetak gol dalam 6 edisi berbeda turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia setelah mencetak gol ke gawang Uzbekistan semalam teman berdua hingga malam tadi. Dilansir dari laman goal.com teman berdua ya, Ronaldo mencatat pencapaian yang belum pernah dibuat pemain lain sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Penyerang Al Nassr itu mencetak gol dalam 6 edisi ya. Ini di edisi 2006, 2000 Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 dan tahun ini 2026 tahun berdua ya. Pencapaian ini semakin menegaskan konsistensi luar biasa dari sang legenda Cristiano Ronaldo yang mampu mempertahankan performa di level tertinggi sepak bola dunia selama lebih dari 2 dekade tahun berdua ya. Dari Jerman di tahun 2006 hingga Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko di 2026 ya. Nama Ronaldo terus mengisi daftar mencetak gol di panggung terbesar sepak bola internasional tahun berdua ya. Jadi ya tidak hanya mencetak sejarah bagi sebagai pemain pertama yang mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia, Ronaldo juga berhasil melampaui rekor legenda Portugal tahun berdua ya. Selama 6 dekade ya, Eusebio tahun berdua memegang status sebagai pencetak gol terbanyak Portugal di ajang Piala Dunia dengan koleksi 9 gol. Kini Cristiano Ronaldo telah mengkoleksi 10 gol di Piala Dunia dan resmi melewati catatan Eusebio tahun berdua. Rekor tersebut menjadi bukti bahwa pemain berjuluk CR7 ini ya masih mampu bersaing di level tertinggi meski telah memasuki usia 41 tahun tahun berdua ya. Rekor demi rekor yang diukir Mas Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026 tahun berdua semakin memperkuat lah ya warisannya dalam sejarah sepak bola gitu ya. Jadi kita gak bisa ngebantah gitu ya soal kalau ada yang bilang Cristiano Ronaldo itu gak jago gitu ya. Ya karena banyak rekor-rekor juga gitu ya. Maksudnya ya mereka jago dengan mereka masing-masing gitu ya. Kalau kalian fansnya Lionel Messi, Lionel Messi juga jago kok gitu ya. Cristiano Ronaldo juga jago, tapi mereka punya versinya masing-masing lah gitu turun berdua ya. Karena memang ya seperti itu tadi yang udah kita obrolin juga teman produa, karena banyak juga rekor-rekor yang udah dicatatkan kan gitu teman produa. Nah gitu, jadi ya memperkuat warisannya lah ya dalam sejarah sepak bola gitu dengan koleksi gol, terus juga prestasi individu dan konsistensi yang luar biasa. Ronaldo sekali lagi membuktikan mengapa namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa nih teman produa. Mana nih kamu-kamu yang fansnya Bang Dodo teman produa? Ya kita doain aja lah teman produa, semoga Portugal dapat hasil yang terbaik ya, baik itu ya mau negara manapun teman produa yang kalian dukung teman produa ya. Semoga dapat hasil yang terbaik lah. Kalau Chef tetap dukung King Indo. Semoga aja timnas kita di edisi selanjutnya bisa mentas di panggung terbesar sepak bola dunia ini teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2
RRI, RRI Perdulang Sumawe atau Perdua. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Perdulang Sumawe, teman terbaik kamu.

0: tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67

sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari siksanya, sesaknya.

teman Produa yang kami sayangi. Kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat,

Selamat pagi teman Pro2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Dialog Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: 95,2 FM Pro 2 Los Momet, teman terbaik kamu di edisi 25 Juni 2026 pukul 6 pagi, inilah Info Pro 2. Potensi sektor kelautan di wilayah pesisir Lok Sumawe dan Aceh Utara dinilai masih sangat menjanjikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun hingga saat ini pemanfaatannya dinilai belum dilakukan secara optimal dan masih didominasi oleh aktivitas penangkapan ikan tradisional. Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Lok Sumawe, Sugito Tasan, mengatakan sektor kelautan sejatinya memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir apabila dikelola secara lebih inovatif dan berkelanjutan. Menurutnya, selama ini hasil laut sebagian besar hanya ditangkap dan dipasarkan ke pasar tradisional tanpa adanya pengembangan industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah bagi nelayan maupun masyarakat sekitar. Ia menegaskan perikanan tangkap saat ini masih menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat pesisir. Dari hasil melaut itulah nelayan memenuhi kebutuhan hidup dan menggerakkan ekonomi keluarga. Meski demikian, kesejahteraan masyarakat pesisir dinilai masih jauh dari harapan karena belum adanya sistem yang mampu mengelola hasil tangkapan secara maksimal. Berita selanjutnya, aktivitas pelayaran dan distribusi barang di Pelabuhan Kerukuh Aceh Utara hingga saat ini berjalan lancar dan terus menjadi penopang penting roda perekonomian daerah. Kelancaran arus logistik tersebut turut mendukung distribusi berbagai komoditas strategis ke sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Aksyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Lok Sumawe, Azwar, Rabu 24 Juni 2026 mengatakan Pelabuhan Umum Kerukuh masih menjadi salah satu simpul utama transportasi laut untuk berbagai kebutuhan industri dan perdagangan. Menurutnya, aktivitas angkutan rutin yang dilayani pelabuhan berjalan normal, terutama untuk distribusi pupuk bersubsidi, pupuk NPK, serta bahan baku produksi milik PT Pupuk Iskandar Muda. Kapal-kapal pengangkut komoditas tersebut secara rutin beroperasi berdasarkan kontrak kerjasama yang telah terjalin dengan perusahaan. Selain pupuk, pelabuhan juga melayani pengiriman semen curah, cangkang sawit, hingga bahan bakar minyak yang diangkut menggunakan kapal tanker. Kelancaran distribusi itu dinilai memberikan dampak positif terhadap aktivitas industri, perdagangan, dan perekonomian masyarakat.

Masih di 95,2 FM Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu darinya Mahalini putar waktu. Apa kabar hari apa kabar teman Pro 2 pagi hari ini? Jam udah nunjukin pukul 6:18 ya. Buat yang baru bangun, selamat memulai hari, dan yang udah lebih dulu beraktivitas sejak subuh tadi, semoga pagi yang tetap semangat dan penuh energi. Pagi hari itu emang suasananya beda ya. Udaranya masih terasa segar, jalanan perlahan mulai ramai, dan satu persatu orang mulai nyiapin diri untuk jalannya aktivitas hari ini. Dan teman Pro 2, sambil sebelum hari semakin sibuk, coba luangin waktu sebentar buat nikmati pagi, entah itu sambil minum kopi, sarapan, atau sekedar melihat-lihat langit di luar rumah. Kadang momen-momen kecil seperti itu yang membuat hari terasa lebih ringan. Aku Manley siap temenin kalian dengan lagu-lagu pilihan, obrolan santai, dan energi positif sampai di pukul 10 nanti. Jadi dimanapun teman Pro 2 berada, tetap semangat, jaga kesehatan, dan mari kita mulai hari ini bersama Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

power, power. Papalado. Produa. Dengerin siaran Produa di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Produa Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro, udah hampir jam 7 pagi ya. Biasanya jam segini tuh hari mulai benar-benar bergerak. Ada yang lagi siap-siap berangkat kerja, ada yang udah di jalan, ada juga yang baru buka toko atau tempat usahanya, dan ada juga yang mungkin masih nikmati sarapan sambil dengerin Pro 2. Apapun aktivitas teman Pro 2 pagi ini, semoga semuanya berjalan lancar. Kalau masih ada rasa malas karena baru memulai hari, tenang, kalian gak sendirian. Yang penting tetap melangkah dan mulai dari hal-hal kecil yang bisa dikerjakan. But for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. 95,2 FM RRI Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai hari